0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetya Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim WAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi

0: Perbaikan Timus Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timus berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
4: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
5: melaksanakan haji di usia yang sudah
3: dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
7: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
6: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2

0: jamaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan satu jamaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
1: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki Asrama Haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
1: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
5: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan kalibritas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
4: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
6: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
4: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
7: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
8: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
9: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Skorwil 17 Aceh. Kembali kita jumpa di Kabar Aceh untuk pagi ini Selasa 2 Juni 2026. Dan Nur bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Rizka di Sabang, kemudian juga ada Kak Nanda di Loksmawe, dan Kak Aryani dari Singkil. Sebelum mengawali informasi dari rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh, kita akan dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta ya, Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Angga Dirta.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak.
0: Iya, gimana untuk pagi ini kabarnya Pak Angga?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Ada beberapa alasan. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Angga untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar TRRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca khususnya di siang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Aceh hari ini cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian wilayah Subul Salam dan wilayah Sabang. Sementara untuk lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau juga sama, secara umum masih cukup baik, secara umum cerah berawan. Pada sore hari terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga ke wilayah Subul Salam. Kemudian juga kami pantau pada wilayah tengah juga sama, yaitu pada sore hari berpotensi hujan ringan mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galuas maupun Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan dalam kondisi secara umum cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan cukup nyaman yaitu berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Artinya masih dalam posisi normal, namun perlu kami himbau khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Sabang hari ini masih berpotensi angin kencang. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, biasanya potensi ini terjadi pada siang menuju sore hari. Sementara gelombang sendiri hari ini cukup baik kami pantau. Lintasan penyeberangan Bandara Sabang hari ini dalam kondisi cukup baik, gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan atau pelayaran masih cukup aman. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Labuh Naji Sinabang, ataupun dari Melabuh Sinabang, kami pantau juga gelombangnya cukup baik. Dalam kategori yang sama yaitu tenang hingga sedang, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25 dan cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Kemudian perlu kami himbau khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya karena biasanya di daerah-daerah ini terdapat aktivitas nelayan. Kami dapat informasikan bahwa untuk wilayah Samudra Hindia Barat Aceh ini terdapat potensi tinggi gelombang yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, kami BMKG pada hari kemarin khususnya mencatat untuk wilayah Aceh terdapat pengurangan karena pada hari sebelumnya itu kami mencatat terdapat 300 titik panas, namun untuk kemarin sendiri kurang lebih sudah turun drastis dan terdapat potensinya hanya kurang lebih sekitar 87 titik panas dengan konsentrasi terfokus ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Dan hari ini juga potensi sama, kami perkirakan masih wilayah pesisir barat dan juga akan meluas ke wilayah tengah. Begitu Kak.
0: Ya, Bang Angga Dirta, untuk pantauan titik api di berbagai wilayah Aceh seperti apa?
1: Baik, untuk titik api sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini masih berpotensi khususnya ke wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Untuk kemarin sendiri kami memantau terdapat kurang lebih sekitar 80 titik api ataupun hotspot. Dan untuk ke depan juga kami perkirakan potensi akan meluas merata di wilayah Aceh karena memang kami pantau penyinaran matahari juga akan cukup meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni. Begitu Kak.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini untuk berbagai wilayah Aceh, maksud kami berbagai wilayah Aceh, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Pak Angga Dirta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI, untuk pendengar Kabar Aceh ya, Sekorwil 17 Aceh. Tadi info cuaca sudah disampaikan bagaimana informasi untuk berbagai wilayah Aceh, informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh, khususnya untuk hari ini. Dan lanjut untuk Kabar Aceh, hari ini kita akan dengarkan informasi kembali atau selanjutnya ya, dari rekan-rekan siar kita yang sudah tergabung, baik dari Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Singkil, dan juga Loksmawe. Mungkin di awal informasi ini Nur mau ke daerah yang agak lebih jauh sedikit ya. Dari Singkil, Kak Aryani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Nur apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, Kak Aryani.
2: Wajahnya pagi hari ini ya.
0: Kenapa, Kak?
2: Wajahnya pagi hari ini nggak kelihatan, padahal cuacanya cerah.
0: Wajahnya masih belum bisa dilihat, Kak, karena nggak estetik di kamera nanti bagian gigi.
2: Hari ini ya.
0: Iya, jadi izin untuk beberapa waktu memang Nur harus pakai masker. Oke, Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
2: Iya, seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, untuk Singkil saat ini cuacanya cukup cerah dan sangat panas, bahkan dengan kondisi cuaca saat sekarang ini mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, cuaca panas dan musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhula mulai terpantau terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya kebakaran yang telah terjadi di Desa Pertampakan dan Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Al-Husni membenarkan adanya kebakaran tersebut yang mulai terjadi pada 1 Juni 2026 kemarin. Nah, Al-Husni mengatakan adanya kebakaran tersebut sebelumnya BPBD langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Nah, selanjutnya Al-Husni juga menegaskan pemicu kebakaran utama yang terjadi saat sekarang ini tidak lain adalah akibat cuaca yang cukup panas dan sudah memasuki musim kemarau untuk Kabupaten Aceh Singkil saat sekarang ini. Itu dia Kak Nur, informasi dari Singkil. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Aryani dari Aceh Singkil. Kita menuju Melabuh boleh ya? Oke, Melabuh ada Bang Fadil. Gimana kabar Bang Fadil?
3: Alhamdulillah sehat Kak Nur di kesempatan pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Baik Bang Fadil, gimana nih untuk informasi dari Melabuh? Ada informasi apa aja? Silakan Bang Fadil.
3: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tim gabungan padamkan karhutla Aceh Barat yang terus meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar hingga Senin 1 Juni 2026 siang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah titik di Aceh Barat dengan luas mencapai 10 hektar. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi sejak 30 Mei 2026 kemarin. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung yang merupakan lahan kosong. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah mencapai 10 hektar. Sekuronal menyebutkan bahwa titik penyebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar, kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang, bahkan ilalang muda di lahan gambut. Sementara itu, Sopian Gecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, juga menyampaikan bahwa dirinya tak menduga api begitu cepat merambat, padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang. Saat cuaca panas, muncul kembali dan bahkan meluas. Dalam operasi pemadaman karhutla ini, Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo memimpin langsung personel dan membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD, tim KPH, masyarakat terlihat bahu-membahu memadamkan api di sekitar lokasi. Demikian satu informasi, Kak Nur, dari Melabuh, kembali ke Takengon.
0: Baik, untuk informasi Melabuh menyapa ya, Melabuh pagi ini ya, itu apakah ada untuk dialog pagi mungkin Bang Fadil?
3: Ada Kak Nur, bentar ya, kita cek. Nah, untuk Melabuh menyapa edisi hari ini di Melabuh, kita akan membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan, yang mana nantinya ada dua narasumber yang hadir. Salah satunya dari Kemenag Aceh Barat, yaitu ada Bapak Suhadi selaku Kasih Penmat Kemenag Aceh Barat, dan Ibu Arnawita dari Dinas Pendidikan Aceh Barat selaku pengelola data dan informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Demikian kan.
0: Oke, semoga lancar untuk Melabuh menyapanya dan menjadi informasi untuk masyarakat Melabuh khususnya. Dan lanjut ya ke Sabang, boleh ya Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda, gimana kabar? Kak Rizka. Ya Allah. Oke, Kak Rizka di Sabang.
4: Iya, Kak Nur. Halo, Kak Nur.
0: Iya, halo. Gimana kabar, Kak Rizka?
4: Iya, di Sabang untuk hari ini terpantau berawan ya, dan juga angin bertiup kencang seperti yang tadi disampaikan oleh BMKG ini, Kak Nur.
0: Oke, ada informasi apa atau informasi lainnya dari Sabang, Kak Rizka?
4: Baik, terima kasih. Dari Sabang ini kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH, 35 tahun, yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di Kota Sabang. Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Irfan MA mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga berinisial NST yang kehilangan uang tunai sebesar 31 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, FH diduga masuk ke rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar 31 juta rupiah. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian, info arus penumpang ya menuju Kota Sabang mengalami peningkatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Sabang, sebanyak 10.439 penumpang tiba dari Banda Aceh ke Sabang menggunakan kapal feri dan ekspres bahari selama periode 27 hingga 31 Mei 2026. Dan kedatangan wisatawan ini didominasi masyarakat dari dataran Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu untuk arus keberangkatan, ini tercatat sebanyak 6.900 penumpang berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh selama periode yang sama. Demikian ini dua info dari Sabang, Kak Nur, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Rizka. Dan lanjut ke Banda Aceh, boleh Bang Rifki? Oke, gimana ya, Bang siap. Rifki kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Untuk
0: Kak Nur. Baik, ada informasi apa nih dari Banda Aceh, Bang Rifki?
5: Ya baik, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, hujan ringan ya. Dan juga semalam sekitar pukul 11 malam ya, itu juga diguyur hujan sedang untuk wilayah Banda Aceh. Namun pagi ini ya selepas subuh tadi ya sudah mulai hadir kembali mentari menyinari Banda Aceh. Ya, semoga kondisi hari ini juga cukup baik melakukan beragam aktivitas ya. Kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya mungkin ke arah Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pencarian korban tenggelam di Pulau Aceh. Nah, memasuki hari ketiga ya pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Alurium Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian intensif. Hingga Senin sore kemarin ya pendengar, korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Nah, menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait ya, mulai dari personel SAR, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Nah, kegiatan kemarin itu dimulai pada pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga turut membantu dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai ya. Hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban Ahmad Talha Reza ini masih belum berhasil ditemukan. Kondisi cuaca yang juga mulai gelap ya, memaksa tim menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya kembali pada hari berikutnya, mulai dari hari ini ya. Ya, seperti diberitakan sebelumnya ya pendengar, korban ini musibahnya pada hari Sabtu terjadi pada 30 Mei 2026 saat mancing ya di kawasan tebing laut Desa Aluring, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Nah, korban lalu ingin mengambil kait pancing yang tersangkut di dasar perairan ya. Lalu korban berinisiatif untuk turun untuk melepaskan mata pancing. Namun naas, ketika ingin menyelamatkan pancing, yaitu dihantam ombak besar yang mengarah ke lokasi korban dan korban terjatuh dan terpeleset ya. Namun para teman-teman korban pada saat itu juga berusaha untuk melemparkan tali pancing ya untuk bisa disambut oleh korban, namun korban kelelahan dan akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Pulau Aceh tersebut. Itu dia informasinya Kak Nur dari
0: Aceh Besar untuk pagi ini. Terima kasih Bang Rifki, ya, semoga ya. Korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
5: Amin.
0: Dan untuk Banda Aceh menyapa atau dialog pagi?
5: Ya, kita masih menunggu dari tim ya, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi.
0: Siap. Lanjut ke Lok Semawi Kak Nanda. Tadi dipanggil-panggil namanya, tapi kok tujuannya ke Sabang ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar Lok Semawi untuk hari ini? Kabar Kak Nanda juga?
4: Iya, alhamdulillah kabar Lok Semawi hari ini cukup cerah ya di pagi hari. Dan kayaknya bakal panas terik di siang hari ya, karena sebelumnya juga cuacanya juga panas selalu. Dan kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak radang.
4: Iya, semoga cepat kembali fit ya Kak Nur ya.
0: Iya, amin. Oke, ada informasi apa aja dari Lok Semawi Kak Nanda?
4: Ada informasi ini dari Lok Semawi terkait dengan jemaah haji Lok Semawi yang sudah melewati fase kritis di Mina dan semua dalam kondisi sehat. Kabar yang melegakan datang dari Tanah Suci Mekah, sebanyak 240 jemaah haji asal kota Lok Semawi dilaporkan dalam kondisi yang sehat walafiat setelah berhasil melewati seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang cukup menguras fisik di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawi, Dr. Andes Haji Jamaluddin memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan jemaah asal Lok Semawi yang mengalami sakit fatal maupun yang meninggal dunia. Dan jemaah haji Kota Lok Semawi yang berjumlah 240 orang dalam keadaan sehat semua, sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan sakit parah atau meninggal dunia. Dan Jamaluddin menambahkan seluruh jemaah telah merampungkan prosesi melontar jumrah ula, usta, dan juga akabah. Dinamika di lapangan pun berjalan lancar, di mana sebagian jemaah mengambil pilihan nafar awal dan sebagian lainnya mengambil nafar sani. Saat ini seluruh rombongan telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Dan menurut Jamaluddin, pelaksanaan ibadah tahun ini berjalan jauh lebih tertib, baik saat jemaah berada di Arafah maupun di Mina. Padahal fase tersebut merupakan puncak haji yang paling padat dan membutuhkan stamina yang luar biasa akibat faktor cuaca. Meskipun secara akumulatif dilaporkan ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat di Tanah Suci, namun jemaah haji asal Lok Semawi sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis tersebut dengan aman dan sehat walafiat. Kendati fase krusial telah terlewati, Kemenag Lhokseumawe tetap mengingatkan para jemaah untuk tidak longgar dalam menjaga kesehatan. Pasalnya cuaca di Arab Saudi saat ini juga tergolong cukup panas dan perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang lumayan panjang. Dan menurut Jamaluddin masih membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari lagi berada di Makkah dan dihimbau masyarakat, maksud kami dihimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jika sesuai jadwal yang telah ditetapkan, seluruh rombongan jemaah haji asal kota Lhokseumawe dijadwalkan akan bertolak kembali ke tanah air pada tanggal 26 Juni 2026 mendatang. Itu dia informasi dari kota Lhokseumawe, Kak Nur Hasanah, yang bisa Nanda laporkan di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Nanda. Untuk Lhokseumawe menyapa bagaimana Kak Nanda?
4: Ya, untuk dialog Lhokseumawe pagi ini nanti kita akan membahas mengenai ini dialognya mengenai, sebentar saya lihat flyer dulu, peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dan juga ada tokoh ulama nanti yang akan memberikan pandangan mengenai bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak tumbuh kembangnya dan sebagainya.
0: Oke, terima kasih Kak Nanda. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya Kak Nanda.
4: Terima kasih Kak Nur.
0: Iya, dan untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh pagi ini agak sedikit mendung berawan, apa ya, cerah berawan ya mungkin ya. Jadi agak cemburu dengan Banda Aceh, walaupun panas di sana, tapi udah dapat kabar hujan-hujan ya tadi malam jelang subuh. Takengon beberapa hari kebelakang sepertinya belum. Jadi memang cuacanya terik sekali kalau di siang hari. Tapi tadi pagi ada informasi dari BMKG memang disampaikan wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan di sore hari, tapi menyeluruh, tapi nggak tahu juga nih bakal hujan beneran atau enggak ya, karena beberapa daerah mungkin sudah pada kangen hujan turun, walaupun ada beberapa daerah yang masih agak-agak trauma. Kemudian ada informasi juga nih terkait dengan proses pembersihan jalan Enang-Enang yang mungkin ini juga banyak masyarakat Aceh, berbagai wilayah Aceh yang mengetahuinya lewat informasi yang cukup viral ya, di mana kalau dilihat dari berita memang target pembangunan oleh pemerintah itu di 2027, tapi masyarakat Enang-Enang di sana dan turut didukung oleh sejumlah masyarakat, berbagai lapisan organisasi, komunitas, itu mereka sama-sama galang dana. Dan bahkan ada salah satu mantan mukim Pintu Rima Gayo, itu Pak Syahrial, yang kita ketahui lewat berita online, dia lewat informasi yang cukup viral, beliau menyampaikan rela menjual lahan kebunnya, serantai-serantai gitu ya, dengan uang yang mungkin belasan juta, demi agar bisa menyewa atau membeli minyak beko untuk pengerjaan pembukaan jalan Enang-Enang agar lintasannya tidak terlalu jauh lagi dan masyarakat di sekitar Enang-Enang bisa kembali hidup perekonomiannya. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita ketahui informasi dari pihak Masjid Agung Ruhama itu setidaknya ada 17 juta sudah diserahkan. Tadi pagi dalam ceramah subuh itu Bapak penceramanya juga menyampaikan jika mereka sudah mengumpulkan dana 20 juta lebih lagi dan bakal akan diserahkan ke pihak masyarakat yang melakukan pengerjaan di kawasan Enang-Enang tersebut. Kemudian untuk Takengon menyapa pagi ini, Nur juga belum dapat nih informasinya dari rekan reporter. Jadi itu saja ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Mungkin terima kasih ini untuk rekan-rekan siar se-Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Rizka di Sabang, Bang Fadil di Melabuh, ada Kak Aryani di Singkil dan Kak Nanda di Lhokseumawe. Selamat melanjutkan aktivitasnya di satuan kerja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kabar Aceh selanjutnya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Saudara pendengar, tim gabungan TNI Angkatan Udara dan petugas keamanan kargo Bandara Sultan Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar mengegalkan pengiriman 2,8 kg ganja menggunakan jasa ekspedisi ke Jawa Barat. Komandan Pangkalan Udara dan Lanut SIM Kolonel Penerbang Suryo Anggoro di Aceh Besar kemarin mengatakan barang terlarang tersebut hendak dikirim ke Bandung, Jawa Barat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda menggunakan pesawat komersial tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Yang mengatakan dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan paket berisi ganja kering dengan berat 2,8 kg. Paket tersebut dibungkus sarung hitam yang dilapisi aluminium foil. Yang menyebutkan pengungkapan pengiriman ganja tersebut berawal ketika petugas gudang kargo Bandara SIM pemeriksaan barang yang hendak dikirim melalui

mesin X-ray. Dalam proses pemeriksaan, ia mengatakan petugas mencurigai sebuah paket yang akan dikirim melalui jasa ekspedisi dengan tujuan kota Bandung menggunakan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pendengar ditemukan satu paket berisi narkotika jenis ganja. Selanjutnya, narkotika jenis ganja itu diserahkan ke Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut. Yang menegaskan komitmen Lanut SIM bersama seluruh unsur keamanan bandara memperkuat mendukung pemberantasan peredaran narkoba serta menjaga bandara internasional tersebut sebagai kawasan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengatakan pihaknya segera menyelidiki temuan pengiriman ganja melalui perusahaan jasa ekspedisi tersebut.

0: Hai Sobat Taspen.
1: Pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
3: 3, 2, 1, go!
2: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
4: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Selamat pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh bersama tim gabungan hingga saat ini terus berupaya melakukan upaya pemadaman api dalam mengatasi musibah kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur, Kabupaten setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagan Raya Aceh, Irfanda Rinaldi, mengatakan hingga saat ini luas lahan gambut yang hangus terbakar diperkirakan telah mencapai kurang lebih 17 hektar. Adapun lokasi lahan yang terbakar tersebut tepatnya berada di kawasan Desa atau Kampung Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, dan Desa Kampung Babahlung, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Yang menjelaskan cuaca ekstrim dan minimnya sumber air menjadi kendala utama proses pemadaman di lokasi kejadian. Yang menjelaskan informasi kebakaran pertama kali diterima oleh personel pos pemadam Darul Makmur pada Sabtu 30 Mei pagi pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Namun api diduga kuat sudah mulai menjalar sejak Jumat 29 Mei 2026. Setelah mendapatkan laporan, BPBD Nagan Raya bersama tim gabungan terus bergerak menuju ke lokasi kebakaran guna melakukan upaya pemadaman api di kedua lokasi. Namun ia mengatakan pendengar kondisi di lokasi kebakaran lahan saat ini sangat ekstrim dan sulit dilakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran diperkirakan masih bisa meluas karena cuaca sangat panas mencapai 32 derajat Celcius. Selain itu hembusan angin kencang bertiup dari arah barat dengan kecepatan sekitar 15 km per jam. Ia juga mengatakan hal itu menyebabkan upaya pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan semakin lebih sulit dan menantang. Irfanda mengatakan BPBD Nagan Raya bersama tim gabungan saat ini terus berupaya melakukan upaya pemadaman dan menyekat sebaran api, sehingga diharapkan jelatan api di dua lokasi kebakaran lahan tidak semakin meluas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Barat menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mengajak 6.000 aparatur sipil negara ASN di daerah tersebut untuk berkurban melalui skema cicilan atau tabungan bulanan sebesar Rp200.000 per orang per bulan. Ketua Komisi B MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Cud Usman ia mengatakan secara syariat atau cicilan kurban itu dibolehkan karena menyicil setiap bulan sekian jika dihitung selama 11 bulan tabungan tersebut sudah bisa mencapai harga satu ekor kambing. Bahkan jika ada 7 orang yang bergabung maka mereka sudah bisa berkurban satu ekor sapi atau kerbau. Ia mengatakan dalam garis besar hukum Islam ibadah kurban disunnahkan bagi setiap umat muslim yang memiliki kemampuan secara finansial. Menurutnya, metode mencicil atau menabung setiap bulan untuk membeli hewan kurban adalah hal yang diperbolehkan secara agama. Wacana ini dinilai tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Nah, mendengar Tengku Cud Usman menguraikan bahwa ibadah kurban memiliki dua dimensi nilai utama yang sangat mendasar. Pertama, nilai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablu minallah, yaitu ibadah kurban merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Rasulullah, terutama yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kedua, nilai hubungan dengan sesama manusia atau hablu minannas, yaitu daging kurban yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dinilai mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian dan memperkecil jarak sosial antara kelompok masyarakat yang mampu dengan yang lemah. Ia juga berharap wacana ini mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat, baik ASN, kalangan sipil maupun pekerja yang memiliki penghasilan lebih. Ia meyakini dengan maraknya ibadah kurban di Aceh Barat akan mendatangkan rahmat dan keberkahan yang menyeluruh bagi daerah tersebut.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Selamat pendengar, kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhususan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama yang mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imasin Ulekaring, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan. Yang mengatakan meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umrah saat ini. Yang mengatakan dampak yang timbul murni hanya penyesuaian harga, yaitu ada kenaikan sekitar 5 hingga 6 juta rupiah per jamaah. Kenaikan biaya tersebut sangat dipengaruhi oleh melonjaknya harga minyak dunia yang berlaku secara global dan berdampak pada tiket pesawat serta akomodasi. Pihak travel mengimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kelancaran ibadah. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Saudara pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Saifuddin, mengajak agar generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, yang diaplikasikan dalam kehidupan, tidak hanya sebagai simbol atau slogan.

sebagai tantangan global. Di saat banyak negara menghadapi ancaman perpecahan, Indonesia mampu mempertahankan persatuan di tengah keberagaman etnis dalam 17.000 pulau. Menurut Saifuddin, nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi instrumen diplomasi penting untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik di berbagai belahan dunia. Hal itu tercermin dari kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian perserikatan bangsa-bangsa, peran mediasi dalam konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan terus melawan segala bentuk intoleransi serta radikalisme yang dapat mengganggu harmoni kebangsaan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat bahwa selama Mei 2026 terjadi 143 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut terdapat 7 kejadian gempa bumi yang dirasakan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azharusdin mengatakan, berdasarkan kekuatan gempa bumi didominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3 magnitude, yaitu sebanyak 108 kejadian. Sementara itu gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat sebanyak 35 kejadian, dan gempa dengan magnitudo di atas 5 tidak tercatat adanya kejadian. Dijelaskan Andi, pendengar, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal di kedalaman kurang dari 60 km, yaitu sebanyak 139 kejadian. Adapun gempa berkedalaman menengah 60 km dan di bawah kedalaman 300 km tercatat sebanyak 4 kejadian. Sebagaimana diketahui, gempa bumi merupakan peristiwa bergetar bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi yang menyebabkan gempa bumi berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, energi tersebut dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik sehingga dampaknya dapat dirasakan hingga ke permukaan bumi. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, syariat Islam merupakan salah satu identitas sekaligus landasan dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk di kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi. Dalam implementasinya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dan Wilayatul Hizbah untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai aturan yang berlaku. Nah, selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, petugas juga kerap menemukan sejumlah pelanggaran syariat di berbagai lokasi, mulai dari tempat penginapan, kawasan publik, hingga pelanggaran ketertiban umum lainnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerapan syariat Islam dan penegakan kanun di Kota Banda Aceh saat ini, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kasatpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh, Bapak Muhammad Rizal, SSTP MSI. Tersapa terlebih dahulu, assalamualaikum Pak Rizal.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, kabarnya sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Baik, kita berbincang sejenak Pak di kesempatan pagi ini bersama RRI ya Pak.
3: Baik-baik.
2: Iya, bagaimana Bapak melihat kondisi penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir ini Pak?
3: Alhamdulillah, yang intinya kita di Kota Banda Aceh, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah yang bergerak dalam bidang penegakan tertibum dan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, tentu secara rutin kami terus dan selalu melakukan sosialisasi, kemudian juga penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat Islam yang terjadi di kota ini. Tidak bosan-bosannya kami selain melaksanakan rutin, juga ada kondisi tertentu yang kami lakukan secara gabungan terpadu bersama dengan para unsur lainnya untuk tentunya menjaga tegaknya syariat Islam di kota ini dan tertibnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Banda Aceh. Demikian Bang.
2: Iya, baik. Untuk fokus utama Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh saat ini dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam seperti apa Pak? Di bidang apa fokusnya?
3: Ya tentu kita fokus kepada dua-duanya, tertibum dan penegakan syariat Islam. Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam. Itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya, kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian. Dan hari ini kita sudah ada Satpol PP dan WH di beberapa kecamatan dengan zona, misalnya Baitur Rahman, zonanya dengan Lungbata, ini kita turun sampai ke kampung-kampung untuk melakukan pendataan penginapan-penginapan, kos-kosan yang ada di kampung-kampung, kita mensosialisasikan, kemudian kita bekerja sama dengan perangkat kampung, tentunya dukungan dari para gesi di wilayahnya masing-masing, untuk kita minimalisir terjadinya pelanggaran syariat Islam. Bukan kita gimana dengan kos-kosan, namun mungkin perlu pengawasan dari pemilik kos di mana tempatnya, jangan sampai menjadi tempat bebas ya bagi laki-laki dan perempuan yang baik yang bertamu maupun yang berdomisili di tempat tersebut. Jadi hal seperti itu terus dan rutin kita laksanakan di Kota Banda Aceh ini. Belum termasuk juga di dalamnya penertiban ketentraman ketertiban umum, baik itu ODGJ kemudian PKL yang tidak pada tempatnya, kita selain sosialisasi juga melakukan penindakan. Sebelum penindakan kita selalu menyampaikan secara lisan, kemudian kita menyurati, kemudian baru kita lakukan penindakan dan penjagaan di kawasan-kawasan tertentu yang memang sangat terganggu terhadap ketentraman umum.
2: Oke. Demikian. Baik. Untuk melihat peran masyarakat sendiri dalam mendukung upaya penegakan syariat yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Satpol PP dan WH seperti apa nih Pak peran masyarakat saat ini?
3: Alhamdulillah peran masyarakat kita sangat terbukti dengan pelanggaran yang terjadi di kampung-kampung ini tidak terlepas daripada peran masyarakat yang melakukan pengawasan. Utamanya adalah limas-limas yang ada di kampung. Beberapa waktu yang lalu ada di salah satu kampung ini diintai oleh limas, kemudian dilakukan pengamanan dan serahkan ke kita, dan ini sudah dilakukan eksekusi cambuk misalnya dari segi syariat Islam. Kemudian juga ada pagar kampung yang menonjol hari ini, ada pagar kampung Kampung Baru, kemudian pagar kampung Kampung Penayung untuk melakukan pengawasan yang sama di Kota Banda Aceh ini. Jadi kami menganggap peran serta masyarakat dan perangkat kampung sangat berperan di kota ini dalam rangka penegakan syariat Islam di tempat kita.
2: Oke, demikian. Baik. Belakangan ini Pak, kita juga mendapatkan informasi masih adanya temuan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Mungkin dapat dijelaskan Pak jenis pelanggaran yang paling dominan ditindak oleh Satpol PP dan WH sejauh ini?
3: Tentu pelanggaran ini selalu terjadi dan kita dari petugas tidak pernah bosan-bosannya untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban. Yang paling menonjol mungkin yang berpakaian misalnya yang berolahraga menggunakan celana pendek, ini yang kerap terjadi hampir setiap hari dan petugas kita tidak pernah bosan-bosannya. Namun kita juga mengharapkan dukungan dari warga masyarakat dan keluarga untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Kalau hanya mengandalkan petugas, petugas mungkin hanya memiliki beberapa mobil patroli untuk melakukan pengawasan dan peneguran terhadap pelanggaran berpakaian tersebut. Tentunya dari keluarga sangat kita harapkan untuk mengingatkan keluarga kita masing-masing, mengawasi keluarga kita masing-masing, mengingatkan ketika keluar rumah maka gunakanlah pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.
2: Ya. Mungkin itu. Baik, tentunya harus juga dilibatkan oleh pihak keluarga dan juga masyarakat sekitar untuk sama-sama begitu ya Pak ya?
3: Betul, betul.
2: Iya. Nah, untuk peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran syariat dibanding tahun sebelumnya, seperti apa Pak tren untuk saat ini? Apakah ada peningkatan atau penurunan di tahun ini?
3: Kalau dari penindakan, mungkin meningkat penindakan yang kita lakukan, namun trennya ya semakin hari warga masyarakat kita semakin sadar untuk menaati ketentuan syariat di kota ini. Sebagai contoh misalnya menjelang Jumatan, dulu warung-warung kopi ketika sudah ada pengajian di masjid ini masih ramai di warung kopi. Hari-hari ini kita melihat sudah mulai tumbuh rasa sadar dari pemiliknya sendiri dan juga dari warga masyarakat yang menikmati di warung-warung kopi tersebut, sehingga menjelang Jumatan dipastikan steril di Kota Banda Aceh ini terhadap pelanggaran tersebut. Itu?
2: Ya, baik, dan tentunya itu akan terus ditingkatkan dari pihak Satpol PP untuk bisa bersama-sama juga menurunkan pelanggaran syariat ya Pak.
3: Betul, betul.
2: Nah, selain di penginapan ini Pak Rizal, lokasi mana saja yang selama ini menjadi perhatian khusus dalam pengawasan WH?
3: Selain di penginapan, kita melakukan di pinggir-pinggir pantai, kemudian di taman-taman, taman kota, dan di tempat-tempat tertentu yang terindikasi rawannya terjadi pelanggaran syariat Islam. Pinggir pantai ini tentu menjadi atensi rutin yang kami lakukan setiap hari. Kemudian juga ada di kawasan kawasan Krung Cut, di situ juga menjadi atensi kami.
2: Ya. Oke, berarti ada beberapa wilayah yang menjadi diprioritaskan begitu ya Pak?
3: Betul, betul.
2: Oke, baik. Untuk sanksi sendiri seperti apa nih Pak bentuknya atau proses hukum yang diterapkan terhadap pelanggar syariat sesuai ketentuan kanun yang berlaku?
3: Tentu bagi pelanggar syariat Islam ketika memenuhi unsur untuk kita lanjutkan kepada jarimah, kepada proses tahapan kepada kejaksaan, tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ketika unsurnya tidak terpenuhi, kita akan melakukan pembinaan, kita bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam untuk membimbing, kemudian untuk ya memberi edukasi-edukasi kepada warga kita yang terindikasi melanggar ketentuan syariah Islam.
2: Oke, baik. Jadi tetap ada sanksi dan juga bentuk edukasi yang diberikan begitu kepada pelanggar, Pak.
3: Betul, betul. Mm-hmm. Semua baik itu pemilik usaha, kemudian orang yang terindikasi melanggar, kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2: Oke, baik. Untuk sejauh ini Pak Rizal, tantangan terbesar yang dihadapi petugas WH di lapangan dalam menjalankan tugas seperti pengawasan dan juga penegakan syariat di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini seperti apa nih Pak?
3: Tantangan selalu ada, kemudian mungkin kesadaran dari warga masyarakat kita, baik warga kita sendiri maupun warga pendatang yang mungkin belum begitu menyadari pentingnya tegak syariat Islam di bumi kita ini, sehingga terkesan abai. Kalau misalnya yang berpakaian celana pendek yang tadi yang meresahkan semua pihak, ini kebanyakan ketika kita tegur bukan merupakan warga Kota Banda Aceh, namun warga pendatang yang mempunyai kepentingan sesaat di sini, mencari pekerjaan dan lain-lain, sehingga dia tidak menyadari ketentuan tersebut. Dan ini menjadi hal setiap hari yang harus kami lakukan, dan tentu menjadi tantangan sendiri bagaimana kita mensosialisasikan sampai kepada mereka-mereka yang berencana untuk datang ke Kota Banda Aceh ini. Saya pikir ini Bang.
2: Iya, oke. Okay. Baik, tentunya akan terus ditingkatkan begitu ya Pak. Nah kalau kita lihat juga upaya dari WH untuk saat ini menghadapi fenomena seperti pergaulan bebas yang melibatkan generasi muda di kawasan perkotaan, seperti apa nih Pak upaya dari WH sendiri?
3: Ya, sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu dan tentunya sebelum-sebelumnya juga kita melaksanakan hal yang sama. Kita merazia tempat-tempat tertentu di kafe-kafe, kita memastikan apakah dia duduk dengan mahramnya atau bukan. Kalau bukan, maka kita mengimbau dan kita mengamankan mereka untuk kembali ke kediamannya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran syariat Islam di tempat-tempat tersebut. Dan ini terus kita lakukan baik pagi, siang maupun malam hari. Dan ke depan kita juga akan terus melakukan razia-razia sebagaimana yang dilihat oleh rekan-rekan selama ini. Saya pikir demikian.
2: Iya, baik. Terkait dengan koordinasi sendiri seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya? Apakah juga ada berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan atau instansi terkait dalam menangani pelanggaran syariat? Apakah ada kendala di lapangan terhadap tempat usaha atau penginapan yang belum patuh terhadap aturan syariat Pak?
3: Terkait dengan dukungan dari instansi lainnya, selama ini ketika kita melaksanakan razia dan lain sebagainya selalu berdampingan atau didampingi oleh para pihak dari TNI Polri, sehingga membuktikan bahwa dukungan terhadap penegakan syariat Islam ini bukan hanya dilaksanakan oleh WH namun juga oleh TNI Polri yang mendukung kita dan warga masyarakat yang tergabung dalam pagar gampung yang ada di kampung masing-masing. Dipastikan ini selalu kami berdampingan dalam melaksanakan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini.
2: Oke, baik. Jadi koordinasi tetap terus di lakukan dengan intens begitu ya Pak?
3: Pasti.
2: Iya.
3: Ini selalu kita lakukan.
2: Baik, sejauh ini dari sepengalaman Bapak di lapangan bersama tim, apakah ada tempat usaha atau penginapan yang belum sepenuhnya mematuhi aturan syariat Pak?
3: Hal tersebut selalu terjadi. Kita selalu menemukan terjadinya pelanggaran. Ya, sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan, beberapa tempat hotel yang kita lakukan razia ini selalu ada, dan mereka berkilah bahwa mereka tidak mengetahui. Namun kita tetap melakukan kan terhadap mereka, kita memanggil, kita meminta keterangan. Bila mana ditemukan ada indikasi tempat-tempat tertentu ini yang memfasilitasi, maka dipastikan kita akan melakukan penyegelan. Sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan, beberapa waktu lalu kita melakukan penyegelan terhadap penginapan di satu kecamatan. Dan ini tidak hanya di situ, di tempat lain bila terbukti kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggaran tersebut.
2: Oke. Baik, berarti tetap tegas kita dan terus melakukan penegakan begitu ya Pak. Nah,
3: betul.
2: Selain penegakan syariat Islam, Pak Rijal, Satpol PP juga bertugas menjaga ketertiban umum begitu ya Pak. Nah, bagaimana kondisi penggunaan trotoar oleh pedagang di Kota Menace saat ini Pak?
3: Sebagaimana diketahui, dari sejak COVID mungkin para PKL secara bebas menggunakan trotoar dan jalan umum untuk melaksanakan usahanya di tempat-tempat yang terlarang sebenarnya. Namun dulu ada kebijakan karena untuk peningkatan ekonomi, untuk pemulihan ekonomi masyarakat dibiarkan, maka hari ini kita melakukan penertiban, kita mengembalikan fungsi trotoar itu sendiri dan fungsi jalan itu sendiri dengan cara tidak serta-merta, namun kita menyampaikan sosialisasi secara lisan, kita memberikan surat teguran 1, 2, 3, terus selanjutnya kami akan melakukan penindakan. Sebagaimana dilihat di depan RRI, mungkin beberapa waktu lalu kita sudah melakukan tahapan tersebut. Namun lagi-lagi memang kesadaran warga kita yang memang harus terus kita pupuk, harus terus kita bina untuk supaya tidak terjadi pelanggaran tersebut, maka kita tempatkan personil di kawasan-kawasan yang memang menjadi prioritas utama kita untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berusaha di tempat yang dilarang.
2: Oke. Baik, jadi sudah ada penurunan personel begitu ya Pak di kawasan-kawasan yang menjadi fokus begitu ya Pak?
3: Betul. Ada beberapa ruas jalan yang memang kita tempatkan personel sampai dengan malam hari. Kita harus melakukan penjagaan di kawasan-kawasan tersebut sampai dengan dipastikan tidak ada pelanggaran.
2: Oke. Baik, sebelum dilakukan penertiban begitu ya Pak, langkah-langkah persuasif apa yang ditempuh oleh Satpol PP terhadap para pedagang Pak?
3: Sebagaimana penjelasan saya di awal, kita akan menyampaikan kepada pedagang yang melanggar ini secara lisan. Kita menyampaikan baik-baik, di sini tidak dibolehkan sesuai dengan ketentuan kanun yang ada, bahwa saudara-saudari telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga kami minta untuk segera berpindah dari lokasi yang ada sekarang. Bila tidak dilaksanakan, maka kita akan memberikan surat teguran. Surat teguran 1 selama 7 hari, kemudian surat teguran 2, 3 hari, teguran 3, dan selanjutnya kita melakukan penindakan. Jadi tidak serta-merta kita melakukan pengusiran atau menertibkan kawasan-kawasan tersebut. Demikian.
2: Oke, baik. Berarti sudah ada tahap-tahapannya begitu ya Pak?
3: Alhamdulillah sudah ada tahapan-tahapannya. Sehingga mungkin bisa dilihat oleh warga masyarakat, ketika kami melakukan penertiban tidak banyak terjadi persoalan di lapangan ya. Karena memang kita telah melakukan sosialisasi sebelumnya.
2: Oke. Baik, jadi para pedagang juga sudah mengetahui hal itu begitu ya Pak?
3: Sudah dipastikan para pedagang yang kami tertibkan sudah mengetahui hal tersebut.
2: Oke, baik-baik. Dan tentunya ini kita harapkan juga akan terus tertib ke depannya begitu ya Pak.
3: Amin, amin.
2: Iya.
3: Kita berharap demikian dan tumbuh rasa kesadaran dari warga masyarakat ini sendiri. Ini bukan untuk kepentingan Satpol PP, namun ini untuk kepentingan kita semuanya di kota ini.
2: Oke, baik. Mungkin terakhir ini Pak, harapan pemerintah kota terhadap masyarakat dan juga pelaku usaha agar ketertiban kota dan pelaksanaan syariat ini dapat berjalan beriringan begitu dan tetap patuh terhadap regulasi yang ada. Mengingat juga ke depan ini sepertinya bakal ada agenda-agenda besar juga begitu ya Pak di Banda Aceh. Dan juga himbauannya dari Bapak untuk masyarakat agar sama-sama menjaga kota Banda Aceh agar tertib dan selalu menerapkan syariat Islam.
3: Baik, tentu harapan kita dari segi syariat Islam, kita mengharapkan dari keluarga masing-masing dulu utamanya untuk menjaga, mengingatkan keluarganya masing-masing untuk tegaknya syariat Islam. Misalnya dari segi pakaian yang tadi, kemudian pergaulan yang bebas, ini tentu memerlukan perhatian khusus dari seluruh keluarga yang ada di kota ini. Karena kalau kita mengharapkan kepada penegak, tentu penegak ini ada keterbatasan, baik keterbatasan personil, keterbatasan wilayah yang dijangkau, tentu tidak mampu juga mengawasi seluruh. Maka kita mengharapkan peran serta dari keluarga masing-masing untuk menjaga dirinya dan keluarganya, dan tentunya lingkungan kita semuanya. Dan hari ini dengan adanya pagar gampung, mari sama-sama kita dukung pagar gampung yang ada di kampung masing-masing dalam rangka pelaksanaan tegaknya syariat Islam yang tadi kita sampaikan. Terkait dengan Transibum, kita berharap terus tumbuhnya kesadaran dari warga masyarakat, bukan karena kepentingan orang tertentu, namun ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Tentu ketika kita menggunakan jalan besar untuk berusaha, ini selain merugikan pengguna jalan sendiri, juga bisa merugikan daripada yang berusaha di tempat tersebut, karena akan terjadi rawannya kecelakaan lalu lintas. Ini yang menonjol. Tentu hal lain juga banyak mudaratnya ketika kita melaksanakan di tempat-tempat yang terlarang. Apalagi kita melaksanakan di atas got, misalnya kita dirikan bangunan, ini tentu juga akan menimbulkan sampah dan lain sebagainya, sehingga meningkatnya sedimen di kawasan-kawasan tertentu yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Maka bukan untuk kepentingan kami, namun inilah untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan warga kota Banda Aceh. Mari kita laksanakan dengan hati nurani demi Banda Aceh yang lebih baik ke depan. Itu mungkin harapan dari kami dan saya secara pribadi.
2: Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Rizal, SSTP MSI, Kasatpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh atas waktu dan penjelasannya dalam wawancara khusus bersama RRI Banda Aceh, Pak, untuk pagi ini. Dan juga semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendukung penerapan syariat Islam, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi berbagai aturan yang berlaku demi wujudnya Kota Banda Aceh yang religius, aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rizal. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Saya Rifki mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki.
2: Ya, sama-sama Pak.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyesal.

mereka yang sedang beraktivitas tentunya. Karena di hari ini, di hari Selasa, kita sudah mulai aktivitas seperti biasanya ya, berdekar ya, di mana mungkin ada yang sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan untuk hari ini ya. Semoga dilancarkan semuanya urusannya di kesempatan pagi berjalan siang hari ini. Untuk edisi hari ini berdengar di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, tak terasa masih di awal bulan Juni ya. Semoga keberkahan selalu di awal bulan Juni ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga nanti informasi-informasi tentunya dari program 1 RRI Banda Aceh kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan berikut di mendengar, dan nanti ya, lagu dari vokalnya Leto, Permintaan Hati, kami hadirkan di awal jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Dan nanti ada lagu dari vokalnya Malik dan DS Sential dengan judul lagunya Dia. Baik, dengarkan kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Oke, baik, selamat datang di mana anda berada. Semua lagu dari Malik De Essential, dari Malik, yaitu judul lagunya dia ya. Sudah mengantar waktu kita ke pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita lanjutkan lagu berikutnya dari Numata, judul lagunya Pesona, dan ada dari vokalnya Rio Febrian, Ku Ada Di Sini, akan kami persembahkan ke ruang dengar anda. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan siang hari terkait dengan cuaca ya. Saat ini mungkin tadi pagi sempat angin kencang ya, melanda mungkin di beberapa wilayah termasuk di kota Banda Aceh. Jadi untuk BMKG sendiri juga kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis cuaca, BMKG mengeluarkan warning atau peringatan dini 2 sampai dengan 3 Juni 2026 untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi alam tersebut. Perkiraan BMKG Aceh, Nofrida, mengatakan aktifnya Rosby Equatorial dan adanya daerah belokan angin di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguatan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Menurutnya, beberapa kondisi tersebut dalam kontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir pada Selasa hari ini ya, tanggal 2 Juni 2026, yaitu wilayah Aceh Timur. Sedangkan daerah yang berpotensi angin kencang wilayah Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Sementara untuk Rabu 3 Juni, ini harus kita dengarkan juga nih pendengar ya, kemungkinan ini akan terjadi cuaca buruk di wilayah Aceh Besar dan Sabang. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang akan terjadi di Aceh Besar. Untuk masyarakat diminta waspada potensi hujan dan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dan tiba-tiba pada sore malam hari. Hal ini disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Kemudian kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang sangat dianjurkan. Selain itu, berhati-hati juga saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor agar selalu waspada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan dan infrastruktur. Penting untuk sekali kita siaga dan mempersiapkan diri saat cuaca buruk diperkirakan akan datang. Itu dia informasi mendengar peringatan dari BMKG untuk update peringatan dini cuaca wilayah Aceh tanggal 2 hari ini sampai dengan 3 Juni 2026. Oke, baik pendengar, kita nikmati lagi, nanti informasi lain akan kami hadirkan ke ruang dengar anda. Sambil juga kita akan menantikan dinamika olahraga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah lagu dari vokalnya Numata, Pesona.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Dengan sebuah lagu dari vokalnya Samson, nah dengan tak bisa memiliki dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Beberapa menit ke depan mendengar sampai nanti ke pukul 11 siang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga terlebih dahulu, dan nanti di setelah dinamika olahraga kita akan hadirkan kembali dengan lagu-lagu pilihan dari program 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami mendengar di frekuensi 97,7 FM.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Ya baik, sudah berdengar di mana pun anda berada, tinggal 7 menit ke depan kita saat lagi bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti di dinamika olahraga. Sebelumnya kita dimati dulu 1-2 lagu yang kami hadirkan untuk anda. Berikut ini dari Sherina Munaf, Ku Bahagia, dan ada dari vokal Tangga, kesempatan kedua. Semua

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Oguz Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 0-0 pada menit ke-53. Batu Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Belgia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

lebih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan.

0: Tuhan Murad yakin Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murad yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
2: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
1: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
2: I think I played really great match.
1: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
2: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
1: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan lagi sih kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan dari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur

0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
3: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
2: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
4: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang suka bercanda.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang, turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuji, Chen Yufei, Anders Andersen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Alwi Fahan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Internasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 Banda Aceh.
1: Oke, baik, terima kasih berdengar Anda masih bersama Pro 1 dari Banda Aceh, dan juga kita baru saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Untuk siang hari ini pendengar, kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi di siang hari ini kami hadirkan ke ruang negara Anda. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM, dan saya juga Putra menemani Anda untuk hari ini sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berikut ini kami hadirkan lagu dinyanyikan oleh vokalnya Iwan Fals ya, dengan judul lagunya Aku Bukan Pilihan, dan ada dari Sandi Sandoro bersama IDP dengan Gejolak Cinta. Dari studio kami ucapkan selamat siang mendengar, dan selamat mendengarkan. Kita akan hibur Anda dulu di siang hari ini, sambil juga kita nanti menantikan di kumandangannya azan zuhur untuk siang hari ini. Kami informasikan nanti akan kita mendengarkan di kumandangan azan zuhur pada pukul 12 siang lebih 37 menit waktu Indonesia bagian Barat.
0: Banda Aceh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%.

0: pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat datang di mana pun Anda berada. Sudah tiba waktunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kota Madinah dan sekitarnya untuk kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sari berita. Polres Aceh Barat patroli dan sosialisasi pada kawasan rawan karhutla. Kemudian momentum hari lahir Pancasila kembali memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya. Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
3: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
2: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
4: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmai, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Butir-butir Pancasila itu sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
4: Peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat hari lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan, Dia Novitaria.
6: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah Kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
7: Tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan ke kapal cepat karena kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat.
6: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
8: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari Reskrim, Narkoba, KP3, dan personil Polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang komplain.
6: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maulidia Putri.
9: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Bawa dokter suruh periksa beliau, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
11: Kursi roda.
10: Kursi roda. Dia bikin ini surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Pun difoto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
12: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berarti. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
9: Amin. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekali.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan juga nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan hadirkan dalam 100% Indonesia Nasional berjaringan dari program 1 RRI Jakarta. Nanti bersama grup grup bandnya Wayang ya, yang jadi bintang tamu untuk hari ini. Ya, nanti bersama host ada Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil yang mandu 100% Indonesia berjaringan di siang hari ini. Baik, dengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Aceh dan di frekuensi 97,7 FM. Saya Putra Mas bersama Anda dan sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita nikmati lagu dari vokalnya Siti Nurhaliza dan bersama Cakrakan Seluruh Cinta yang kami hadirkan untuk ada di siang hari ini. Semoga menghibur untuk Anda yang masih mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM.

0: tambah, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, lagu dari Pokoknya Tulus, Ruang Sendiri, dan sudah mengantarkan waktu kita juga ke pukul 13:27 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi di pukul 13:30 kita akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta. Kita ikuti di 100% Indonesia Berjaringan dengan bintang tamu nanti ada dari grup band Wayang, dan juga nanti bersama host ada Ihsan Tarore dan juga bersama Seliana Jamil. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 frekuensi 97,7 FM. Sambil kita menantikan ke Pro 1 RRI Jakarta, kita dengarkan dulu mungkin satu lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Tapi kita dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan berikut ini.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for!
6: De Cristiano!
7: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9:00-9:30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: dan senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga soalnya ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi kalau sosok-sosokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band betul, legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Karena di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah terlihat kan.
2: Ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita putar ini wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open banget gitu.
1: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham gitar dan Ai gitar.
0: Berenam ya.
1: Vokalisnya adalah yang terbaru adalah
2: ini dia mana? audionya kok di
0: Halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya Taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau kata Taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isanto.
1: Iya gitu kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, Ekspresen Karya Banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana
0: silakan.
4: Sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang Benijo
0: sepertinya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Mm-hmm. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: influencer ya adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi. Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bu Wayang.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya? Panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga yang terbaru. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di damai hatiku, kala mentari itu Bang.
1: Ya. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Bunijo. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Terima kasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya, halo.
1: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Apa maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah
1: Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda
0: personilnya. Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah
6: ya. Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo.
0: Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Uncu
0: Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke.
7: Salamnya
1: boleh.
7: Untuk yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Prosatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Ayo
7: udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya berarti benar
2: ya Bang Oji ya?
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu, oke. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
1: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice, gitu.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama? Sampai akhirnya kalau teman mati, aku mati. Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Salah satunya lagu Mati Aku Mati itu, bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis cepet banget sih. Kalau di Kalikunya apa ya?
1: Januari, rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget ya.
1: Cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jombrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi proses cepet cukup cepat
1: ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis. Ya, nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue, gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isan.
1: Oke.
0: Ini nama kita harus break sebentar, kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon mau ngobrol langsung,
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarun dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng
1: wayang
0: kita ya.
1: Wayang band.
0: Wayang band.
1: Nah, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Isan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.

0: Ya oke. Okay.
1: Kebetulan Nisa Karore lagi mau ngeluarin album juga.
0: Boleh. Siap-siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
2: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak Selvi.
1: Mbak Selvi.
0: Oke.
2: Betul.
0: Ya betul Pak Leman. Terima kasih.
2: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
2: Mbak Taurin, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Itu Bang Oji itu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu? Kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
1: Iya.
2: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu itu Mbak Eli
1: oke
2: okay. Salam Mbak Eli
0: iya
2: tadi yang untuk Bang Bunejo Manado, Ibu Fatmawati
0: siap
2: untuk DPD Solo untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
3: Oke, halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren. Ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
3: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
3: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dan lagi?
3: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Ngebawain lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
3: Terus sama sebenarnya tadi ini si Bang Iksan kayak apa waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
3: Wow. Ada wow-nya gila.
0: Oh, wow depan.
1: Oh, damai. Itu bukan sih?
3: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gila.
0: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya.
3: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
3: Kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
3: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
4: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
1: Bang Yosi benar.
4: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
4: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih.
1: Chemistry. Looknya
4: gitu.
1: Oh look, oke.
4: Terus, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji aku lupa deh.
5: bawain pokoknya ada lagi,

0: tak selamanya.
1: Oh, tak selamanya ya. Iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
0: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Iya, masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
1: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu tak selamanya, terus habis itu keluar studio, itu udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
3: Masuk grup.
4: Keren banget.
0: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Iya. Karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti Taurin tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda, kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
4: Oh, nginfoin aja ya, gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Okay. Oh, kalau yang lain berarti info aja. Oke.
4: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
4: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express diskankan ya. Enggakkan Indonesia.
0: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
4: Alhamdulillah baik
5: ya,
4: sekali.
5: Apa kabar semua ya?
4: Iya, lama sekali nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu-temu Iksan ya.
0: Iksan juga lama nggak siaran.
4: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku nyapa ganteng
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
4: ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ngeri banget ya Allah.
5: Iksan Tarore, gimana kabar
0: Sam? Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar ya, Mas.
5: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
4: Cucok. Sampai
5: bingung di mana sih ganteng.
0: Bercanda. Alhamdulillah.
4: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan
0: saya
5: selalu lancar
0: dan. Amin. Amin.
5: Terima ya. Sama suara kamu, Chan.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben, kayaknya.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih, sama Mas Oji dan juga Taurin.
5: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
4: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
0: Sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
5: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Seli sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup-band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa
4: Tengah.
0: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
5: Rata-rata grup sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Pertanyaannya monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
0: Oke. Terima kasih. Thank you Mas Don.
4: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
0: Halo Firmansyah.
6: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
4: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
6: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
0: Iya. Yes.
6: Segar. Gue dengar tadi mati apa judulnya tadi?
0: Mati aku mati.
4: Mati aku mati.
6: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya,
0: hadir.
6: Iya. Yeah. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang ya.
2: Iya.
6: Yeah. Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu? Apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Salah aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
0: Terima kasih. Oke, okay, thank you.
4: Oke, okay, terima kasih.
6: Baik, itu aja Bang Isan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Warahmatullahi
6: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
4: Silakan.
0: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
0: Oke.
2: Soalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
0: Oke, Bang Oji. Siap.
4: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke
0: Wayang.
3: Ahmad Fauzi atau
2: Ya.
3: Ya, terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang eksis gitu ya. Saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gerakan apa itu?
0: 11 Juni.
2: Oh iya.
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
3: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke. Siap.
4: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
3: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
4: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
0: Dulu
2: dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
0: Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. kecil-kecilannya okay. Kelihatannya.
1: Ya, kalau mau datang boleh.
0: Oke, okay, boleh.
4: Oke.
0: Okay. 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
4: Iya.
0: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
0: Oke okay, kalau gitu. Ya. Nanti aku juga pantengin. Aku pengen datang.
4: Oke okay deh, siap, siap, siap, siap, siap. Oke okay deh kalau gitu kita.
1: Gue bilang kasih juga tadi dari.
0: Oh. Iya benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya ya. Semangat untuk jadi personil barunya ya. Dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin. Amin. Lagi.
4: Oke, okay, okay, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
0: iya,
4: ya.
0: Iya, iya, iya,
4: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ison?
1: Langsung saja.
0: Sirina, siapkan diri. Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
2: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sumpah mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke
1: okay
0: ya, oke okay lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin okay buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: R ya.
0: Bisa ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke okay lah.
1: Jadi kalau off air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Okay. Betul banget.
2: Bisa.
0: Oke okay deh, bisa ya. Oke, okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
3: ide.
1: Iya,
3: betul.
1: Lima
3: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
3: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Sangat betul, ini cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya, sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar. Okay. Benar.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
2: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
2: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Aduh,
1: wow, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, wow, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oh, oke, okay. Secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu okay. Artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
4: Ya, pertanyaannya sebenarnya ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
4: Itu ketawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
4: Nah, benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang.
0: Oke. Okay.
4: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
4: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
4: Ini deh. Salam sekali ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu darulin lolos
1: berjalan. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
4: Buat grup wayangnya, semoga sukses ke depannya. Dan
1: amin.
4: Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
5: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
5: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
5: Okay. Feli juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
5: Benar, ih benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin sama Sore.
1: Halo, selamat sore.
5: Iya, dengan Tedinda di Bogor nih.
1: Ya Tedinda.
5: Halo. Tadi gagal dengar. Ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Ikan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
5: ya.
0: Benar.
5: Ya. Urin ya. Iya, semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
5: Semangat terus. Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: ya. Betul.
5: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you
5: ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya. Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
3: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif,
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
3: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif? Kaya
3: mereka lah, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
3: Nah. Iya.
1: Gimana kalau tahu?
3: Soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan. Gimana Taurin?
2: Kan jadi pada saat manggung. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada, yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat itu ya, yang aku rasain. Jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
3: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
3: Disesuaikan
1: dengan vokalis barunya Taurin. Nice. Itu lagu nanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu. Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
3: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
3: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
3: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
3: Coba, Mbak Taurin.
2: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
2: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahin
2: apa Ji?
1: aman.
3: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Oh, oh gak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mas mikir banget nih Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
3: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masuk aja terima kasih support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke,
3: okay, amin. Mungkin yang mana nambahin?
2: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
2: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
2: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oh oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Bang Oji, Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Da. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi
0: dengan
1: kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Katarin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Isa Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Kenal lo ya?
1: Wayang apa?
3: Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
2: Wayang Ben.
1: Oh.
2: Kan kita?
1: Yo, itu dia.
3: Kita siapa?
1: Kita siapa? Wayang Ben.
3: Terus coba W-nya apa?
2: Wai Yudianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
3: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1990.
2: Akhirnya
3: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
1: payah.
3: Jadi deh wayang.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang iya nih mainan. Biar bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya ada.

0: Selamat sore mereka dimanapun Anda berada. Cuaca ekstrim disertai angin kencang menyebabkan dahan pohon angsana patah dan menutupi sebagian ruas jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Kampung Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Pada pagi tadi, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan laporan kejadian ini diterima sekitar pukul 9:30 pagi. Petugas damkar BPBD Aceh Besar kemudian langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan pemotong kayu. 4 personil dikerahkan untuk mengevakuasi dahan pohon yang sempat mengganggu arus lalu lintas menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Proses pembersihan turut dibantu personil Polsek Ingin Jaya yang mengatur arus kendaraan selama penanganan berlangsung. Setelah pembersihan selesai sekitar pukul 11:21, arus lalu lintas kembali normal dan dapat dilalui kendaraan seperti biasanya. Ya, pendengar, berkenaan dengan informasi ini, tentu kami himbau juga untuk Anda tetap waspada ya sebagai pengguna jalan, apalagi melintasi jalan yang banyak pohon yang besar ya, karena rawan juga nih untuk dahan pohon yang patah, apalagi pengendara roda 2 begitu ya. Nah, pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun berada. Saya Dimas kembali bersama Anda di sore hari ini. Kita bersama tentu hingga malam nanti.
1: Banda Aceh sore ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar Anda masih bersama Pro1 RR Banda Aceh 97,7 FM dan tentu masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Saya sampaikan informasi lain terkait Badan SAR Nasional atau Basarnas Banda Aceh melaporkan seorang pendaki asal Kabupaten Aceh Utara hilang saat mendaki Gunung Selawah di Kabupaten Aceh Besar. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Haris Al Husain di Banda Aceh hari ini mengatakan korban atas nama Faiz Hidayat berusia 23 tahun warga Desa Palu Gading Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Besar. Dan Ibnu Haris Al Husain mengungkapkan kronologi kejadian korban bersama sejumlah rekannya mendaki Gunung Selawah yang berada di Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar pada hari Minggu 31 Mei 2026. Setelah mendaki beberapa jam, korban bersama rekannya mencapai puncak. Ketika rombongan bersiap meninggalkan puncak gunung dengan ketinggian 1810 meter di atas permukaan laut tersebut, korban tidak lagi terlihat. Kepala Basarnas Banda Aceh menyebutkan tim pencarian dan penyelamatan dilengkapi pesawat tanpa awak yang melacak suhu manusia atau drone termal serta melibatkan K9 atau anjing pelacak. Ya, mereka itu dia informasi yang kita kutip dari kantor Antara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh 97.7 FM. Dan sore ini masih bersama saya Dimas. Tentu kita bersama sampai malam nanti. Tanda waktu menunjukkan pukul 0023 menit waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan jangan lupa juga nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17. Tentu untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Mereka dimanapun Anda berada, tim SAR gabungan berhasil menemukan Ahmad Talhareza, remaja 21 tahun, warga Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, yang sebelumnya dilaporkan terseret ombak saat memancing. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian pada Selasa pagi. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan area pencarian ini diperluas pada hari keempat untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Sekitar pukul 8 pagi, seorang nelayan yang berangkat melaut dari dermaga Dedap melihat benda mengapung di laut. Setelah didekati, benda tersebut ternyata sosok mayat. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada masyarakat dan aparat setempat. Berdasarkan identifikasi keluarga, jasad yang ditemukan dipastikan merupakan Ahmad Talhareza. Korban kemudian dievakuasi oleh warga bersama tim terkait dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah terseret ombak saat memancing di kawasan tebing laut Desa Aluriung, Pulau Nasi pada Sabtu sore. Saat berusaha melepaskan mata pancing yang tersangkut, korban turun ke laut. Namun, gelombang besar datang menghantam kawasan tersebut hingga korban terseret arus dan hilang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
2: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita Ramadan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat. Nah, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah dan Madinah tidak ada perubahan apa-apa, seperti ini lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
2: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket.
3: Ada berapa sih yang berlurus kan?
2: Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah kan? Tapi kita itu bukan persoalan, mungkin mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan dari keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh, Salman, menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian, dan program kerja demi kemaslahatan umat.
5: Radio RRI menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
4: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
6: Jalan-jalan ke Kota Jantung. Ya. Pulang membawa roti samani. Kerjasama kita terjalin kokoh.
4: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
7: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
8: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman, beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
6: Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari Kemenak. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan dan Kemenak kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjadi dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
8: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Lhokseumawe Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
9: Banyak 240 jemaah haji Kota Lhokseumawe Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lhokseumawe Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loks Mawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Loks Mawe, jemaah haji kota Loks Mawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak

0: tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya teladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
2: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
3: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Sumawe, Ustadz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
2: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif, itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
3: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Lok Sumawe, dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik, mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas, juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
4: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
5: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jalan Pelawan, itu di Desa Lapang.
4: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
6: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
7: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
6: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
7: Punya masyarakat.
6: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
7: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang udah ada sawit.
4: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo

0: langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu Anwar Yunus melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tama Molizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
3: Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
2: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital, salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
5: Kependudukan udah dapat lapis semua, kan? Gak bapak manual gimana nih? Gimana udah KTP tadi kan, Tuhan? Gak ada lagi. Ini aja di IKD namanya, Pak. IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor, rekening, sekolah, daftar.
4: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benda Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
6: Kepala LPPR RI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Bener Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
7: Pemerintah Bener Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Bener Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi satker dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
8: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Bener Meriah.
6: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, enggak tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh budaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Sekiranya adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif yang diambil, mana yang kurang baik dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik itu sebetulnya diingatkan.
1: Selain itu, Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Sepuluh Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota Sepuluh Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedako Sepuluh Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sepuluh Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
2: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Sepuluh Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
1: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Sepuluh Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Sepuluh Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Banda Aceh 97,7 FM. Ya, kami informasikan saat ini di Banda Aceh masih diguyur hujan. Ya, tentunya kami himbau untuk Anda pengguna jalan untuk lebih berhati-hati ya, karena juga jalanan saat ini sedang dalam kondisi yang licin. Tetap hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan saya Dimas masih bersama Anda hingga nanti jelang malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 17.46. Dan ya, saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sore hari ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Dan ya, lagu yang baru saja Anda dengarkan dengan judul Lebih Dari Egoku dari Mawar Ducong. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Karena selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda. Sampai nanti juga saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sore ini pada pukul 6.53 menit waktu Indonesia Barat.
1: Banda Aceh sore ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita cukupkan untuk rangkaian religi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat Al-Quran. Sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 6:53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita dengar bersama-sama surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Maghrib yang dirahmati Allah. Para pendengar Radio Baitul Rahman dan Radio RRI Banda Aceh di mana saja anda berada, sebentar lagi kita akan mengikuti Halaqah Maghrib bersama kita. Persilakan dengan segala hormat sesudah dan sebelumnya, sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'mihi kayfa nunajika ya rahman rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, ilham al-malaikatil muqarrabin. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي para hadirin sidang pendengar para jamaah khalaqah maghrib yang dimuliakan Allah. Pengajian pada malam ini kita lanjutkan yaitu fiqih tentang salat berjamaah. Yang pada malam sebelumnya sudah sampai kepada matan, kepada masalah kasus seorang imam menunggu makmum dalam salatnya imam. Masalah tersebut yang sudah kita bahas, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan imam menunggu makmum yang terlambat, yang masbuk. Dalam hal tersebut, pada matan qala al-alamah al-imam an-nawawi rahimahullah, walau ahassal imamu fi ruku'i awit tashahudi al-khiri bid-dakhilin, seandainya seorang imam dalam ruku'nya imam atau tashahud yang akhir oleh imam merasa ada seorang sidakhil, ada orang yang masuk dalam tempat salat, posisi imam pada ruku atau tasyahud akhir, lam yukrah intidaruhu fil adhar, oleh imam menunggu sidakhil tersebut, menunggu si makmum yang terlambat dalam posisi imam menunggu si makmum tersebut dalam posisi rukuk atau tasyahud akhir, hukum tersebut lam yukrah intidaruhu, tidak dimakruhkan menunggunya, dengan catatan syaratnya khilafiyah fil adhar. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, imam menunggu si makmum di ketika ruku, dalam ruku atau di ketika tasyahud akhir, bukan pada yang selainnya, di ketika ruku atau tasyahud akhir datang seorang makmum, maka oleh imam tidak dimakruhkan, boleh untuk menunggu. Maksudnya oleh imam jangan i'tidal dulu, boleh memperlama rukuknya dan boleh memperlama tasyahudnya. Tujuan untuk i'anah, untuk membantu makmum tersebut. Dengan imam tidak i'tidal, menunggu sedikit dalam rukuknya imam, maka imam sudah membantu si makmum untuk memperdapatkan rakaat. Karena makmum apabila memperdapatkan rakaat, man adraka rukuk ma'al imam faqad adraka rakaatan. Apabila seseorang memperdapat rukuk beserta imam, maka orang tersebut sudah terhitung satu rakaat. Oleh karenanya, imam untuk menunggu si makmum di ketika rukuk supaya si makmum memperdapatkan rukuk beserta imam supaya terhitung rakaatnya. Yang kedua, di ketika tasyahud akhir supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah, memperlambat, memperlama sedikit, tidak salam dulu, menunggu si makmum bertakbir. Di ketika makmum selesai bertakbir, maka imam memberi salam, ya, maka makmum tersebut sudah memperdapatkan jamaah. Oleh karena hal tersebut, ilat intizar di ketika rukuk adalah supaya makmum membantu makmum untuk memperdapatkan rakaat. Dan ilat daripada alasan daripada menunggu di ketika tasyahud akhir supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah, dengan syarat in lam yubaligh fihi wa lam yafruq bainad dakhilin. Si imam tersebut menunggunya jangan terlampau berlebih-lebihan, terlampau panjang, mubalaghah, dan juga wa lam yafruq bainad dakhilin, jangan membeda-bedakan di antara si masbuk, orang-orang yang terlambat, orang-orang yang masuk. Jangan membeda-bedakan. Qultu, hukum daripada menunggu tersebut maka tidak dimakruhkan dengan syarat tidak terlampau mubalaghah menunggunya, intizarnya, dan tidak membedakan di antara si dakhilin. Imam Rafi'i dengan bahasa beliau, lam yukrah menunggu di dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan syarat tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan di antara si dakhilin, maka hukum menunggu tersebut lam yukrah, tidak dimakruhkan. Hukum tidak dimakruhkan belum tentu sunat. Oleh karena hal tersebut, khilafiyah Imam Nawawi, ulama yang sesudah Imam Rafi'i, Qultu mengatakan al-madhab istihbabu intidharihi, wallahu alam. Beliau mengatakan dengan labelnya madhab, menandakan masalah di sini tentang masalah intidhar, menunggu si makmum, ini terjadi khilafiyah. Pendapat yang paling unggul, yang paling kuat, apabila si imam menunggu si makmum dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan tanpa terlalu mubalaghah, tidak panjang, tidak berlama-lama, dan tidak membeda-bedakan di antara si dakhilin, bal yusawi bainahum fil intidhar lillahi ta'ala, menyamai antara si dakhilin, tidak membeda-bedakan pada menunggu tersebut lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan lil tawaddud, bukan untuk menyenangi hati manusia kepada si makmum, wa istimalah, kon untuk mencari perhatian supaya tertarik manusia, istimalah kulubihim, maka hukum menunggu adalah yang paling kuat, istihbab, sunat, bukan mubah. Karena bahasa lam yukrah nya lebih cenderung kepada hukumnya mubah. Tapi Imam Nawawi mengatakan istihbab intidharihi, sunat hukumnya menunggu makmum
1: Tapi ingat, dalam rukuk atau tasyahud akhir. Di ketika imam rukuk, apabila merasai ada seseorang yang masuk dalam salat, maka di ketika imam iktidal, maka diharapkan untuk menunggu. Jangan iktidal dulu, supaya si dakhil tersebut memperdapatkan rakaat. Begitu pula di ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir. Jangan salam, supaya si dakhil tersebut memperdapatkan jamaah. Khilafiyah antara Imam Rafi'i dengan Nawawi. Imam Rafi'i hukum menunggu apabila tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan si dakhilin. Menunggunya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka hukumnya mubah, lam yukrah, ay yubahu, dibolehkan. Imam Nawawi istihbab, sunat hukum menunggu. Para hadirin pendengar halaqah maghrib yang dirahmati Allah, dalam masalah tersebut oleh ulama terjadi empat pendapat dalam masalah si imam menunggu si makmum. Ada yang mengatakan yukrah, dimakruhkan. Ada yang mengatakan yustahab, disunahkan. La yukrah, yang ketiga tidak dimakruhkan. Yang keempat wala yustahab, tidak disunnahkan. Dalam masalah empat pendapat tersebut, yang kejelas pada getanya orang awam, itulah hukum yang kegetarjeh, yang sudah ditarjeh oleh Imam Nawawi, hukumnya sunat istihbab. Dari empat pendapat, di ketika kita simpulkan terbagi dua. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat. Wa wajhul kirahah oleh Imam Qulyubi mengatakan alasan ulama yang mengatakan makruh oleh imam menunggu si dakhil, menunggu orang yang masuk dalam salat dalam posisi rukuk atau dalam posisi tasyahud akhir, makruh. Pendapat yang mengatakan makro, alasannya ma fihi minat tatwil al mukhalif lil amri bitakhfif. Itulah dalam menunggu tersebut ada unsur tatwil, dapat mengakibatkan panjang salat, trip sembahyang. Ketika imam menunggu si makmum, maka jud akibati katrip rukun atau katrip sujud, katimbul tatwil dalam salat. Sedangkan tatwil tersebut al-mukhalif lil amri bitakhfif, ka menyalahi mukhalif bagi perintah dengan meringankan. Dalam hadis idza amma ahadukum munnas fal yukhaffif, perintahnya apabila jadilah kamu imam untuk salah satu manusia, maka ringankan salat. Perintahnya takhfif, ringankan salat. Nah, oleh karena perintah takhfif, berarti ketika imam memanjangkan rukuk, memanjangkan tasyahud akhir, maka sudah menyalahi dengan perintah takhfif. Nah, dalam masalah tersebut, itulah alasan ulama yang mengatakan makruh menunggu. Makruh menunggu. Pendapat yang kuat sunat dengan alasan wa wajhul istihbab al-i'anah ala idrakir rakaat fil mas'alatil ula wal jamaah fit tsaniyah. Ulama yang mengatakan bagi imam sunat gepreh makmum dalam posisi rukun atau tasyahud akhir adalah ada alasan i'anah, membantu. ala idrakir rakaat, di atas memperdapatkan rakaat, fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama, pada masalah ruku, wal jamaah, dan membantu makmum memperdapatkan jamaah, fit saniyah, pada masalah yang kedua, pada masalah menunggu di ketika tasyahud akhir. Dengan imam menunggu makmum dalam posisi rukuk, maka makmum tersebut mendapatkan rukuk, memperdapatkan rukuk beserta imam, maka makmum tersebut kagak perdapatkan satu rakaat. Dengan memperdapatkan takbir sebelum salam imam, maka makmum tersebut sudah terbantu memperdapatkan jamaah. Alasan daripada tatwil dengan menunggu tersebut dapat memanjangkan salat, maka oleh pendapat yang mengatakan sunat menunggu, mendafak, menolak adam masyakah wal intidar al mazkur, menunggu tentang makmum, maka disyaratkan jangan mubalaghah. Menunggu sekedar sebentar, maka tidak dapat mengakibatkan kepada kesulitan kepada makmum-makmum yang lain. Dengan tapreh tirom makmum hanjut ke mekarat makmum yang lain. Karena menunggunya disyaratkan jangan mubalaghah. Perintah fal yukhafif dalam hadis, ringankan salatmu, maknanya ada masyakah, jangan membuat kesusahan bagi makmum. Idza amma hadukumun nasa falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam untuk salah satu manusia, ringankan salat. Maknanya jangan sampai membuat kesulitan kepada makmum. Dengan imam menunggu sebentar ketika rukuk dan sujud, maka tidak ada unsur masyakah. Maka tidak berlawanan dengan perintah daripada meringankan salat. Inilah alasan Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat, kenapa disunatkan hukumnya menunggu makmum yang masuk. Tapi ingat, makmum yang sudah masuk dalam tempat salat. Menyuai kita yang di kampung, bak menatah. Makmum mentang di luar menatahnya, hana preh. Tidak ada anjuran untuk menunggu. Mentang bak kulah. Makmum ke atas balai, imam ke atas balai, makmum mentang bak kulah. Sedang berwudu. Itu tidak ada anjuran untuk menunggu. Menunggu ini makmum-makmum yang sudah masuk pada tempat salat. Yang oleh imam diharapkan menunggu jangan terlampau mubalaghah, karena dapat masyakah kepada makmum yang lain. Dan jangan menunggu tersebut adalah untuk menarik perhatian manusia, istimalah qulubihim. Dan menunggu tersebut jangan membeda-bedakan, walam yafruq. Yang di sini para ulama kagak pernah katanya, jangan tujuan katanya untuk memanjangkan ruku atau memanjangkan tasyahud akhir sekedar lillahi ta'ala, untuk membantu makmum supaya memperdapat rakaat dan memperdapatkan jamaah. Kan jak mita ponten menyukur Aceh, jak mita gala urung ke katanya. Bukannya la litawaddud, akan tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Dua posisi dari matan Imam Nawawi, matan minhad fir ruku'i awit tasyahudil akhiri, oleh imam menunggu makmum di ketika ruku' atau tasyahud akhir. Pada tempat yang lain, di ketika tasyahud awal tidak ada anjuran. Di ketika sujud memanjangkan sujud, atau di ketika qiyam berdiri, pada posisi berdiri di ketika membaca surat memanjangkan surat supaya makmum bisa terbantu masuk dalam jamaah. Ya, tidak. Menunggunya di ketika ruku atau tasyahud akhir. Alasan ilatnya nyo akan selagi dinyatakan oleh Imam Al-Mahalli. Tetapi oleh Imam Qulyubi menambahkan posisi imam menunggu makmum dalam matan wala yantadhiru fi ghairihima. Dalam matan Minhaj Imam Nawawi mengatakan wala yantadhiru fi ghairihima, tidak boleh menunggu imam menunggu makmum pada selain keduanya. Menunggu imam menunggu makmum bukan di ketika ruku atau di ketika tasyahud akhir. Wala yantadhiru, jangan menunggu. Menunggu pada ruku atau tasyahud akhir. Dalam halnya oleh Imam Qulyubi di ketika mensyarahkan menguraikan bahasa Imam Nawawi wala yantadhiru fi ghairihima, na'am yundabul intidharu fi sajadatis thaniyah, disunatkan intidhar pada sujud yang kedua. Li nahwi madhum, bagi seumpama orang berdesak-desak hana mungkin sujud mentigo kerana lokasi salat, atau wala yantadhiru au lil muwafiq takhallafa li itmamil fatihah khaufan min fawatir rak'an alaihi, atau bagi si muwafiq yang menyalahi yang takhaluf ia dengan imam li itmamil fatihah supaya si muwafiq tersebut untuk menyempurnakan al-fatihah khaufan. Kenapa menunggu di ketika sujud yang kedua? Karena khawatir, takut min fawatir rakaat alaihi, daripada luput rakaat di atasnya si muwafiq. Yo, agak panjang pembahasan. Ya, jadi tentang salah satu ilmu fardu'in dalam berjamaah, wajib fardu'in seseorang yang salat berjamaah, yang ingin salat berjamaah harus mengerti tentang hukum muwafiq dan mukhalif. Apa itu muwafiq, apa itu mukhalif. Makanya pernah Lun sebutkan di sini di awal-awal pengajian fiqih jamaah pada awal tahun yang kala lalu, baik gara-gara jamaah tidak sah salat. Jangan gara-gara jamaah enggak sah salat. Karena tidak faham tentang aturan berjamaah. Salah satunya masalah muwafiq dan masalah mukhalif. Masalah muwafiq dan masalah masbuk. Dari masalah muwafiq dan masbuk, memang ada matan, ada pembahasan tersendiri nanti pada bab selanjutnya tentang masalah muwafiq dan masbuk. Tapi karena ada sangkut paut tentang masalah imam menunggu makmum pada sujud yang kedua, yang menarik dalam matan Imam Nawawi, imam menunggu makmum di ketika ruku atau tasyahud akhir. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, begitu pula pada sujud yang akhir, maknanya sujud yang kedua. pada sujud yang kedua daripada tiap-tiap rakaat. Apakah rakaat pertama, rakaat kedua? Sujud yang kedua oleh imam menunggu si makmum. Si makmum yang pakiban. Nah, ini masalah. Menunggu si muwafiq. Si muwafiq yang takhaluf dengan imamnya untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Nyo uraiannya harus tak jelaskan ini tentang muwafiq ini. Sepintas, karena waktunya sangat singkat, muwafiq adalah definisinya lebih kurang yang ketulis dalam kitab-kitab ulama. Man yadriku zamnan, orang-orang yang memperdapatkan zaman, yasa'u, yang meluluskan kadar Fatihah, memperdapatkan zaman beserta imam, yang mana pada zaman tersebut oleh makmum pada zaman tersebut bisa meluluskan bacaan Al-Fatihah. Misal bacaan Al-Fatihah, bukan orang lambat, bukan orang yang cepat bacaan, orang muktadil, orang pertengahan, perle kuwate untuk habis Al-Fatihah misal 60 detik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hingga akhir misal 60 detik butuh waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah, atau 80 detik, terserahlah. Oleh makmum, zamannya beserta imam, qiyamnya, berdirinya, Allahu Akbar, makmum. Jadi ketika siap bertakbir, makmum tersebut ada zaman untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Itu namanya muwafiq. Berbeda dengan masbuk. Masbuk malam yadrik, orang-orang yang tidak memperdapatkan zaman yang meluluskan Al-Fatihah. Makanya ada istilah masbuk pada 4 rakaat. Boleh saja seseorang tidak masbuk pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, tapi dia masbuk pada rakaat yang ketiga. Apalagi sebagaimana yang nagesing uraikan. Semisal dalam kitab yang Abu Talibin, imam pada zaman sekarang cepat-cepat bacaan. Barakaat yang kelih, Allahu Akbar. Imam bangkit daripada duduk tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga, makmum pun ikut. Imam bangkit, bangun ke rakaat yang ketiga, makmum pun juga bangun kepada rakaat yang ketiga. Sama-sama. Tetapi karena imam cepat bacaan, kadang-kadang makmum tersebut muktadil, bukan orang cepat, tapi bukan orang lambat. Baru ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu Akbar sudah ruku. Ini sering kita perdapatkan. Jika imam ruku, makmum ihdinas siratal mustaqim, maka zaman yang dia perdapatkan karena imam orang cepat bacaan tidak ada zaman. Zaman standar 60 detik misal. Karena imam cepat bacaan 30 detik imam sudah ruku. Nyan namaji pada bohnannya makmumnya, orang masbuk pada rakaat yang ketiga. Yang perlu kita sikapi di sini, dikirika seseorang sudah masbuk, nyo ilmu fardu'in. Dikirika sudah masbuk, maka kewajibannya orang masbuk, al-imamu dhaminun, imamnya sudah menanggung Al-Fatihah. Hadis kena ditujukan pada orang masbuk, hadis al-imamu dhaminun, yang kurang masbuk. Kewajiban para orang masbuk, apabila tidak ada zaman sama sekali untuk baca Al-Fatihah, maka langsung rukuk beserta imam. Masuk si masbuk, imam sudah di posisi rukuk. Misal Allahu Akbar, si masbuk, imam sudah rukuk, maka langsung rukuk. Tidak ada kewajiban sama sekali untuk membaca Al-Fatihah. Apabila ada memperdapatkan oleh si masbuk diperdapatkan zaman untuk baca Al-Fatihah, tetapi zaman tersebut tidak sempurna, tidak bisa menghabiskan kul Al-Fatihah, keseluruhan Al-Fatihah, maka si masbuk orang tersebut diwajibkan baca Al-Fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan, maka langsung rukuk beserta imam. Apakah di rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempatkah? Menyuruhnya lewat dalam kasur rakaat kelihatan dan keput. Kah? Muafik. Muafik. Orang yang memperdapatkan zaman yang meluluskan Al-Fatihah. Cuma yang masalah itu ni. Muafik. Matanya na'am muwafiq takhallafa litmamil fatihah, muwafiq yang takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Di ketika imam ruku, si makmum tersebut lupa membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah, makmum mendengar Al-Fatihah imam. Misal contoh, di ketika imam selesai Al-Fatihah, maka imam diam. Kesunahannya diam sebentar, ukuran masa abih Al-Fatihah makmum. Makmum lalai, datang kelalaian dalam salatnya, lalai dalam sembahyang. Kaimun baca surat, makmumnya golong baca Al-Fatihah. Diketika imam ruku atau hampir kepada ruku, baru pada waktu tersebut makmum baru tersadar dari kelalaiannya, baru teringat golong baca Al-Fatihah. Yang makmum tersebut tidak boleh rukuk karena dia bukan masbuk. Dia orang yang ada zaman menyelesaikan Al-Fatihah. Cuma masalah muno, zaman tersebut tidak dia pergunakan untuk baca Al-Fatihah. Kelalaian dalam salat. Atau zaman tersebut kagak baca perkara sunat. Sehingga ketika imam rukuk, makmum tersebut belum selesai Al-Fatihah atau belum masuk dalam Al-Fatihah. Nyan, di ketika masalah tersebut, itu namanya muwafiq. Nyan, orang orang masbuk yang muwafiq tersebut, orang muwafiq tersebut yang bukan orang masbuk, tidak boleh rukuk. Hanya rukuk kok nyan. Mesti kok nyan berhabis Al-Fatihah. Diwajibkan bagi makmum tersebut untuk baca Al-Fatihah sepenuhnya karena dia bukan orang masbuk. Nah, lanjut. Di ketika makmum tersebut membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. I'tidal, sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Yang permasalahan nanti ketika sujud yang kedua, dan surah matan yang kita uraikan, letak masalahnya pada kasus tersebut. Di ketika sujud yang kedua, makmum yang menyempurnakan Al-Fatihah, yang takhaluf, yang menyelisihi imam karena uzur, itu namanya takhaluf bi'udrin. Takhaluf bi'udrin, tiga rukun yang panjang dibolehkan. Rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tiga rukun yang panjang. sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut harus selesai Al-Fatihahnya. Apabila makmum yang takhaluf karena untuk menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam sujud, sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, makmum tersebut sudah selesai Al-Fatihahnya. Misal ketika imam sujud yang kedua, makmum tersebut selesai Al-Fatihah, langsung rukuk, Allahu Akbar, rukuk, lanjut terus salat makmum sebagaimana aturan salat, maka makmum tersebut terhitung rakaatnya. Hadis man adraka rukuk malam fakat adraka rakaatan, itu hadis untuk orang masbuk. Memperdapatkan rukuk beserta imam maka memperdapatkan rakaat, itu hadis untuk orang masbuk. Untuk orang muwafiq diwajibkan menyelesaikan Al-Fatihah. Masalah hana merumpok rukuk segonggo imam karena agaknya lalai bunong. Ketika imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Ketika imam hampir rukuk atau rukuk, baru imam makmum tersadar bahawa belum membaca Al-Fatihah. Maka makmum tersebut segera baca Al-Fatihah. Upayakan sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut sudah rukun. Jangan melebihi tiga rukun yang panjang yang diusahakan oleh makmum tersebut. Maka ketika makmum berhasil gepabih Al-Fatihah, selesai Al-Fatihahnya sebelum imam bangkit di sujud yang kedua, maka makmum tersebut aman rakaatnya. Makmumnya merumpuk rakaat menyo imam gohlom gebedoh daripada sujud yang kedua, makmum merumpuk rukuk, imam belum bangkit tiba-tiba sujud yang kedua, maka makmum tersebut memperdapatkan rakaat. Makmum tersebut kah apabila imam selesai daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, bangkit kepada rakaat yang selanjutnya, atau bangkit bangun daripada sujud kedua kepada tasyahud, makmum belum selesai Al-Fatihah, imam sudah selesai daripada sujud yang kedua, makmum belum selesai Al-Fatihah, itu namanya sudah melewati tiga rukun yang panjang, maka makmum tersebut luput rakaat. Salat tetap sah, maka rakaatnya tidak terhitung. Tabu contoh, misal terjadi kasus pada rakaat yang pertama, makmum yang teruh kelalaian dalam salatnya, datang kelalaian dalam salatnya, imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Ketika imam rukuk atau hampir kepada rukuk, pada waktu tersebut makmum teringat, baru teringat yang bahawa belum membaca Al-Fatihah, maka makmum tersebut diwajibkan untuk itmam menyempurnakan Al-Fatihah, karena dia bukan orang masbuk, karena dia orang yang ada zaman untuk baca Al-Fatihah. Langsung makmum lanjut Al-Fatihah. Apabila belum habis, habiskan. Apabila belum baca, langsung baca Al-Fatihah. Batasnya tiga rukun yang panjang. Karena itu takhaluf bi'udhrin, menyelisih imam karena ada udhur, dibolehkan dengan tiga rukun yang panjang. Dengan tiga rukun yang panjang, rukuk dan dua sujud, iktidal dan duduk antara sujud, yang rukun pendek tidak terhitung. Sebelum imam selesai daripada tiga rukun yang panjang, itulah sujud yang kedua, maka makmum harus selesai Al-Fatihah langsung rukuk. Dan ketika dalam masalah tersebut, apabila makmum mampu menghabiskan Al-Fatihah sebelum imam bangun dari persujud yang kedua, maka makmum tersebut memperdapatkan rakaat. Sebaliknya, apabila makmum belum selesai Al-Fatihah, imam kagebedoh bak rakaat yang kedua. Selesai di bak sujud yang kedua, imam langsung berdiri kepada rakaat yang kedua. Makmum belum siap Al-Fatihahnya. Dan itu namanya fawat, luput rakaat makmum tersebut. Salat tetap sah, jamaah tetap sah, makmum tersebut luput rakaat. Ya, maka di ketika imam sudah rakaat yang kedua, makmum mantong rakaat yang pertama. Nyan oleh makmum tersebut langsung mutaba'ah dengan imam. Posisi makmum langsung sama dengan imam. Di ketika imam teka salam, maka makmum tersebut bangun untuk menyelesaikan satu rakaat lagi, karena sudah luput rakaat. Dan pada rakaat yang kedua tersebut, imam rakaat yang kedua, makmum masih rakaat yang pertama. Nya makmum tersebut tidak diwajibkan untuk baca Al-Fatihah lagi. Silakan cukup dengan Al-Fatihah tersebut. Apabila belum habis, habiskan. Menyokai habis, langsung kamu mada untuk Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Yang tentang masalah menunggu. Oleh karena hal tersebut, oleh imam menunggu pada sujud yang kedua. Masalah bunuh. Oleh imam dianjurkan pada sujud yang kedua untuk menunggu sejenak, supaya makmum tersebut selesai Fatihah bisa rukuk. Supaya jangan luput rakaat. Karena ketika imam bangkit di sujud yang kedua, makmum belum rukuk, maka sudah luput rakaat. Jadi untuk membantumu makmum jangan luput rakaat, oleh imam dibolehkan untuk berlama sujud, karena ada makmum yang takhaluf. Inan masalah. Oleh Imam Qulubi mengatakan boleh menunggu pada sujud yang kedua. Cukup sekian. Lebih dan kurang saya minta maaf. Adalah yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

lagi jumpa bersama saya di malam hari ini. Putra yang menemani Anda pendengar sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi teman kita yang menemani Anda, Bung Dimas tadi dari pukul 15 sore sampai ke pukul 20 malam, sudah bersama Anda untuk hari ini. Dan untuk edisi hari ini juga Selasa tanggal 2 Juni 2026, berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari program Satu RRI Banda Aceh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda juga sedang melaksanakan ibadah salat isya untuk malam hari ini. Selamat menjalankan ibadah salat isya Anda. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berikut ini kami akan hadirkan dalam ngobrol bareng komunitas. Ada komunitas apa yang akan hadir di malam hari dari program 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 MHz.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali untuk malam hari ini kita dapat jumpa lagi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan sebuah cerita, mungkin kita akan berbagi cerita dan juga inspirasi bersama untuk malam hari ini dengan sebuah komunitas yang hadir di malam hari ini untuk Anda, edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Nah pendengar, untuk kesempatan kali ini kita akan mungkin mengenal lebih dekat komunitas yang akan hadir di malam hari ini bersama kita, yaitu komunitas Rumah Lentera Habibi. Nah untuk Anda mungkin ingin mendengarkan di malam hari ini agar bisa mengenal lebih dekat lagi bagaimana komunitas ini tentunya berdiri, terus program-program apa yang akan dijalankan, kemudian juga tantangan-tantangan apa yang sedang dihadapi juga ya, mungkin serta harapan ke depan dalam memberikan mungkin kontribusi nyata untuk masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 mendengar di frekuensi 97,7 FM dan juga yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital di malam hari ini, dan pemirsa juga yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Baik, mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan tentang komunitas Rumah Lentera Habibi di malam hari ini. Narasumber kita mungkin kita akan perkenalkan dulu. Yang pertama, beliau adalah Ketua Lentera Habibi. Kita harus perkenalkan ketua dulu ya kan. Iya, ada Ataya Rumaisa. Assalamualaikum, selamat malam Ataya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, panggil Ataya aja ya.
2: Iya, boleh.
1: Iya, baik. Gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, pasti tetap semangat juga ya. Kita mungkin memberikan kontribusi-kontribusi malam hari di Rumah Lentera Habibi untuk pendengar gitu ya. Di malam hari. Oke, baik. Kemudian ada Koordinator Literasi dan Pendidikan Lentera Habibi, ada Farah Devarhaman. Assalamualaikum, selamat malam Farah.
3: Waalaikumsalam.
1: Deva apa Farah kita panggil?
3: Saya lebih senang disapa Deva.
1: Deva Pak. Aja
3: Farah
1: ya.
3: Farah juga boleh.
1: Boleh. Oke, baik. Antara nama dan nama depan sama nama di tengah. Yang belakang itu ininya ya. Oke, baik Deva. Gimana kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah saya baik Pak Putra.
1: Sehat,
3: terima kasih
1: ya.
3: Sudah bertanya.
1: Iya, baik alhamdulillah, dan juga kita pastinya tentunya masih tetap semangat untuk memberikan motivasi-motivasi ke pendengar kita dan juga masyarakat yang sedang menonton kita nih mungkin ya di malam hari ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Lentera Habibi, Rumah Lentera Habibi, jangan tinggal rumahnya. Oke, baik, mungkin langsung saja ya, karena juga waktu kita tidak berjalan terus ini ya di malam hari ini. Bisa diceritakan mungkin sedikit ini, saya ke Ataya Rumaisa dulu selaku sebagai Ketua Rumah Lentera Habibi. Nah, mungkin di awal mula kita mungkin berdirinya Rumah Lentera Habibi ini dan apa yang melatar belakangi pembentukannya, mungkin bisa diceritakan sedikit ini Ataya, silakan.
2: Siap Pak Putra. Jadi sebenarnya Rumah Lentera Habibi ini berdiri di tahun 2020. Udah lumayan lama, udah sekitar mau jalan 6 tahun sampai sekarang. Dan inisiatornya sebenarnya ada beberapa orang yang memang bergerak langsung di masyarakat. Jadi ada Ibu Amrina Habibi yang pada saat itu mungkin menjabat sebagai Ketua Bidang PHA Perlindungan Hak Anak di DP3A Aceh. Kemudian juga ada Ibu Riswati yang sampai sekarang masih menjadi direktur dari Flower Aceh yang juga terus bergerak di isu-isu perempuan. Dan satu lagi ada Kak Bayu Satria yang juga fokus di isu disabilitas. Jadi sebenarnya inisiatornya itu dari orang-orang dari berbagai macam background gitu, yang pada intinya pengen fokus untuk memberikan atau

0: meningkatkan literasi terhadap perempuan dan anak yang ada di Aceh. Dan kita sebenarnya fokusnya lebih ke daerah 3T, Aceh Besar sih kita fokusnya sebenarnya. Karena kan kalau Banda Aceh sebenarnya tingkat literasinya kita bilang udah cukup baik gitu. Makanya kita lebih mensasar ke daerah Aceh Besar yang memang belum terjamah secara secara langsung. Jadi fokus-fokus program kerja dan juga pendirian rumah baca kita lebih fokus di daerah Aceh Besar.
1: Gitu. Dan juga Aceh Besarnya ini juga luas ya kan?
0: Iya.
1: Maka kadang-kadang kita tidak kita akan menyampaikan mungkin apa yang ingin sampaikan ke masyarakatnya gitu ya. Oke,
0: betul.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau Banda Aceh, ya mudah-mudahan aman gitu.
0: Insya Allah aman, iya.
1: Oke, baik katanya. Kemudian kita ingin tahu juga ya visi misi ini. Misi-misi utama Rumah Lentera Habib ini dalam membina masyarakatnya, khususnya anak-anak nih dan remaja nih, ini seperti apa ini Ataya?
0: Iya, kalau visinya sebenarnya kita lebih ke mewujudkan masyarakat yang sadar literasi.
1: Okay.
0: Karena fokusnya memang yang paling utama adalah di isu literasinya itu sendiri. Kemudian juga kita pengen menyadarkan masyarakat bahwa penting juga paham isu-isu hukum. Karena kan kebanyakan masyarakat Aceh Besar atau yang di daerah 3T kadang belum aware nih terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada di Aceh. Terus juga kita fokus ke isu lingkungan dan pemberdayaan berbasis komunitas, itu visinya. Dan untuk misinya kita punya 3. Yang pertama adalah meningkatkan akses literasi bagi anak dan juga perempuan, kemudian juga menyebarkan kesadaran hukum dan hak asasi, serta mendorong gaya hidup yang ramah lingkungan. Karena fokusnya juga ke lingkungan tadi kan Pak.
1: Betul.
0: Jadi hukum, literasi dan juga lingkungan. Dan ketiga adalah memberdayakan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan gitu. Terus juga kita punya pilar sebenarnya dalam menjalankan komunitas ini. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah literasi dan pendidikan itu tadi. Yang kedua adalah hukum dan advokasi. Kita juga bergerak di advokasi. Jadi kalau misalkan ada perempuan dan anak yang terkena kasus-kasus kekerasan gitu, kita juga bantu advokasi. Karena kita juga punya tim-tim hukum. Terus juga ada pilar yang ketiga adalah lingkungan dan sustainability. Dan yang keempat adalah ekonomi dan pemberdayaan gitu.
1: Berarti di Rumah Lentera Habib ini kita juga punya tidak sendiri ya kita ya. Jadi ada memang yang mendukung kita dari belakang ini ya.
0: Betul,
1: baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pendengar yang dimanapun Anda berada, ya Anda mungkin saat lagi boleh ya bergabung bersama kita menanyakan mungkin tentang komunitas Rumah Lentera Habib ini. Tadi kita sudah mendengarkan di awal Ketua Rumah Lentera Habib Ataya Rumaisa juga sudah menjelaskan, ceritakan bagaimana mungkin di awal mula berdirinya Rumah Lentera Habib ini dan juga visi misi kan mungkin Anda sudah mendengarkan juga ya. Mungkin ingin bertanya tentang mungkin apa program-program yang akan dijalankan, tapi nanti kita akan bertanya lagi ke Ataya. Sambil juga untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita, silakan di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Anda gunakan di malam hari ini dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas Rumah Lentera Habibi. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Ketua Rumah Lentera Habibi ya bersama Ataya Rumaisa. Berikut ini kita akan mendengarkan dulu bersama Deva dulu selaku sebagai koordinator literasi dan pendidikan di Rumah Lentera Habibi ini. Nah, Deva, ini apa fokus utama program literasi dan pendidikan yang dijalankan nih di Rumah Lentera Habibi ini?
2: Baik. Nah, fokus utama kita Pak di Rumah Baca Lentera Habibi ini, terutama dalam bidang pendidikan dan juga literasi, fokus utama kita adalah membangun bagaimana budaya membaca, kemudian anak-anak itu bisa belajar berpikir kritis dan juga kita dan juga pada akhirnya setelah mereka bisa berpikir kritis dan membaca, kita berharap kemudian anak-anak itu jauh lebih bisa memahami informasi yang ada, dan kemudian anak-anak itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, melalui apa? Nah, di Lentera Habibi ini kita mengemasnya yaitu belajar sambil bermain, Pak. Jadi kita fokusnya membangun rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak. Jadi kemudian ketika mereka sudah mulai terbiasa nih dengan membaca, kemudian mereka cenderung akan bertanya. Nah, setelah bertanya mereka akan menyampaikan pendapat-pendapat mereka secara berani kemudian. Nah, terutama di Aceh ya Pak ya, literasi ini harus terus kita perkuat. Kenapa? Terutama itu pada anak usia dini. Mengapa anak usia dini? Karena kita berpikir seperti yang katakan sebelumnya, di wilayah 3T itu perlu ditingkatkan. Seperti itu.
1: Jadi literasi memang ini menjadi salah satu bidang penting ya yang dikembangkan dalam komunitas ini. Mengapa literasi?
2: Baik. Nah, literasi ini Pak kan bukan cuma soal membaca atau belajar menulis. Tepat, tetapi literasi ini bagaimana cara anak-anak itu kemudian bisa memahami informasi yang ada. Kemudian bagaimana mereka belajar untuk berpikir kritis pada akhirnya. Nah, ketika anak-anak yang punya literasi yang bagus, otomatis mereka akan lebih mudah atau lebih cepat belajar. Nah, kemudian mereka pada saat mendapatkan informasi itu lebih mudah dalam memahaminya. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya anak-anak dengan literasi yang baik ya Pak ya, mereka akan cenderung mengambil keputusan yang tepat di masa depannya. Nah, terutama itu pada anak di wilayah pedesaan atau pedalaman, di mana di situ fasilitas atau bacaan itu masih cenderung susah untuk diraih ya, susah untuk digapai. Jadi kami berharap melalui Rumah Baca Lentera Habibie ini itu menjadi jembatan bagi anak-anak itu untuk mengakses pengetahuan, sehingga pada akhirnya cara mereka melihat dunia ini jauh lebih luas. Nah, kita juga berharap ini menjadi salah satu titik bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi kita di masa depan. Anak-anak itu lebih percaya diri, kemudian mereka bisa berpikir lebih kreatif ke depannya, kemudian bisa lebih inovasi, inovatif ya, kemudian punya daya saing yang lebih. Jadi mereka bagaimana anak-anak itu melalui literasi itu mempersiapkan masa depannya. Jadi mereka itu bisa menjawab tantangan-tantangan pada masa depan. Nah, selain kemampuan berpikir secara logika, kita juga ingin menumbuhkan bagaimana ketajaman emosional kepada anak-anak. Nah, jadi melalui literasi mungkin anak-anak akan cenderung menemukan rasa empati, kemudian rasa peduli terhadap lingkungan, sama seperti kata saya sampaikan sebelumnya ya, lebih aware terhadap lingkungan, lebih aware terhadap isu sosial yang ada sekarang. Nah, jadi melalui literasi kita berharap anak-anak bisa punya rasa kasih sayang terhadap teman-teman sekitar, begitu Pak.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi rumah di Lentera Habibie ini yang kita sasar memang anak-anak remaja. Ataupun ini apakah ada lain kecuali selain anak-anak sama remaja?
0: Fokusnya sebenarnya lebih ke anak-anak dan juga perempuan
1: ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Baik. Oke, nanti kita lanjut lagi nih ke Deva. Kita sambil menunggu untuk pendengar ini yang ingin bergabung bersama kita, Anda bisa gunakan ya, kembali kita ingatkan di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Ya, kita ngobrol di malam hari ini bersama komunitas Rumah Lentera Habibie sampai ke pukul 21 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya apa yang sudah kita sampaikan di malam hari ini. Wah, rupanya di Rumah Lentera Habibie ini asik juga ya gitu. Jadi sambil juga seperti sudah diceritakan masalah dengan literasi tadi, apa terus visi misinya. Wah, ini sambil bermain sambil kita juga bisa
0: belajar
1: dan beraktivitas gitu ya. Oke, baik, saya mungkin ke Ataya kembali nih. Ataya, program apa mungkin yang saat ini menjadi unggulan di Rumah Lentera Habibie ini?
0: Program yang paling unggul sebenarnya kita balik lagi ke literasi tadi.
1: Boleh.
0: Program yang dijalankan oleh Deva, yaitu Rumah Baca Lentera Habibie. Jadi sampai sekarang kita udah punya 5 rumah baca Pak yang tersebar di Aceh Besar, dan ada satu di Aceh Tamiang yang baru aja kita bangun waktu banjir, karena di sana ada kebutuhan masyarakat bahwa mereka butuh tempat untuk belajar. Walaupun kondisinya sedang tidak memungkinkan, tapi mereka bilang kami butuh tempat nih untuk belajar. Makanya kita usahakan untuk buka juga salah satu rumah baca di sana, dan tempatnya itu di rumah salah satu relawan kita juga di sana gitu. Jadi sampai sekarang kita udah punya 5 rumah baca yang tersebar di Aceh Besar dan juga satu di Aceh Tamiang. Dan itu menjadi program unggulan kita sih Pak sebenarnya. Dan ada satu lagi program unggulan yang sebenarnya juga lagi kita develop terus dan lagi kita annual jalankan, yaitu terkait pendidikan damai juga. Dan sekarang kita juga sebenarnya udah ada MOU sama IWPG Korea. Itu kayak International Women Peace Group Korea, yang memang fokusnya untuk memberikan literasi perdamaian gitu ke masyarakat yang ada di Aceh. Karena kita tahu bahwa masyarakat Aceh itu punya background konflik.
1: Betul.
0: Jadi butuh ada nilai-nilai perdamaian yang juga terus diberikan kepada masyarakat, terutama anak-anak gitu.
1: Baik. Kemudian ini kita pengen tahu juga, seperti mungkin di awal tadi saya sudah mengatakan juga, dia punya tantangan juga ya. Pasti ada ini ya. Kita bertanya ke ketua ya. Ada bersama Ataya Rumah Isana. Ini dalam perjalanan mungkin di komunitas Rumah Lentera Habibie ini, tantangan apa ini yang paling sering dihadapi selaku sebagai ketua komunitas nih Atia ya.
0: Iya, kalau bicara tantangan sebenarnya nggak ada yang terlalu berarti ya Pak, karena kan kita basisnya adalah pergerakan sosial yang bergeraknya tuh atas kemauan diri sendiri gitu, nggak ada paksaan sama sekali. Walaupun kita rewardnya nggak, maksudnya kita nggak, tidak, basisnya tuh tidak profit, organisasi bukan profit gitu. Tapi kita terus mengupayakan supaya setiap relawan tuh punya rewardnya, mereka bisa dapat hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa terus apa ya, berkembang dan nggak menjadi batasan gitu untuk mereka terus bergerak bersama kita. Nah, tantangannya sebenarnya di sumber daya manusianya tadi gitu, cara supaya bagaimana nge-maintain relawan untuk mau terus bergerak bersama kita. Terus juga dari segi pendanaan, karena kita bergeraknya di daerah 3T, kita nggak mungkin berharap masyarakatnya punya uang kan Pak. Gitu. Jadi kita juga butuh pendanaan-pendanaan untuk bisa terus menjalankan program kerja yang bisa terus berdampak ke masyarakat. Jadi sebenarnya kalau bicara tantangan, lebih ke sumber daya manusianya dan bagaimana memberdayakan mereka supaya mereka merasa terus terus bisa bergerak bersama gitu.
1: Ya ini dia yang penting, istilahnya bagaimana mungkin cara kita ini di rumah komunitas Liter Habib ini juga menjaga semangat juga relawannya ya, gitu ya, agar tetap juga aktif dan konsisten juga gitu ya. Baik, saya ke Deva lagi nih Deva. Nanti kita kembali lagi ke ketua ya. Di malam hari ini masih tetap dalam ngobrol bareng komunitas di rumah Lentera Habibi. Nah, Deva, ini kegiatan mungkin pengin tahu juga, kita mungkin pendengar juga pengin tahu juga kegiatan apa saja yang rutin dilakukan untuk meningkatkan minat baca nih dan belajar anak-anak ini.
2: Baik Pak Putra, mungkin kegiatan yang sering kita lakukan adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita kan kegiatannya tentu saja membaca ya. Tapi di sela-sela membaca itu, kita kan melakukan kegiatan yang dikemas seperti belajar sambil bermain. Yang otomatis kita kan harus membuat anak-anak itu dalam posisi yang menyenangkan, kemudian baru mereka untuk kemudian bisa membaca dengan nyaman ya. Nah, kegiatan yang biasa kami lakukan juga selain membaca bersama, kita juga biasanya bercerita. Jadi fasilitator atau relawannya itu menceritakan buku kepada adik-adik, dan adik-adik itu mendengar dengan seksama. Nah, kemudian selain bercerita juga kami mendongeng. Nah, selain kegiatan membaca dan belajar, biasanya juga kita melakukan kegiatan kreatif lainnya Pak Putra. Biasanya kita melakukan mewarnai atau menggambar. Nah, kemudian selanjutnya biasanya ada permainan edukatif seperti board game. Nah, dari Rumah Baca Lentera Habibi sendiri, kami punya game andalan yaitu Lentera Jiwa.
1: Bagaimana Lentera Jiwa itu ya? Penasaran juga pendengarnya, nanti boleh langsung aja mungkin bisa datang ke rumah Lentera Habibi.
2: Boleh. Nanti mungkin kita main bersama, soalnya permainan itu kan board game, jadi harus dimainkan oleh banyak orang. Jadi dalam kartu itu kita harus mendeskripsikan apa yang kita dapatkan atau yang kita rasakan gitu. Nah, selanjutnya itu selain permainan edukatif itu, kita punya kuis-kuis sederhana ataupun nanti diskusi-diskusi sederhana tentang anak-anak itu sudah baca buku apa saja Pak Putra. Jadi kita berinteraksi terhadap anak-anak, kita bertanya apa saja buku yang sudah mereka baca, apa yang mereka rasakan setelah itu. Nah, selain kita sebagai relawan atau fasilitator berusaha untuk bercerita pada adik-adik, kita mengajak juga adik-adiknya, gimana kalau misalkan setelah adik-adik membaca, menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca. Jadi storytelling ya, seperti itu Pak Putra. Jadi kita berharap anak-anak ini setelah memperoleh informasi, mereka juga belajar bagaimana menyampaikan informasi itu kembali. Jadi literasi itu tidak hanya mandir saja di membaca dan belajarnya, tapi bagaimana mencerna informasi itu kembali dan menyiarkannya kepada orang-orang di sekitar, mungkin kepada teman-temannya di saat itu, seperti itu Pak.
1: Berarti supaya juga daya ingatan nih tidak mudah lupa ya gitu. Bagus sekali itu ya. Baik, kemudian ini Deva, bagaimana mungkin metode pendekatan yang digunakan agar anak-anak ini merasa senang dan tidak terpaksa saya mengikuti kegiatan belajar ini?
2: Iya, metode yang menyenangkan Pak Putra ya. Nah, kita kan di sini berurusannya dengan anak-anak ya. Kadang-kadang kita nggak tahu anak-anak itu apakah sedang bahagia, sedang stres, atau habis dimarahi oleh ibunya di rumah ya. Jadi metode yang kita gunakan adalah sesuai dengan usia anak dan juga sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kalau pada orang dewasa mungkin kita menargetkan target yang tinggi, ada target, ada tekanan ya. Tapi kalau pada anak-anak itu kita fokus terhadap prosesnya, fokus terhadap bagaimana kita melivery itu pada situasi yang menyenangkan. Nah, dengan cara apa? Bercerita, bermain bersama, kemudian melakukan melakukan permainan-permainan.
1: Biar yang senang ya, anak-anak ini gitu ya.
2: Iya. Jadi fokus utamanya ketika anak-anak itu sudah nyaman, maka rasa ingin tahunya itu akan terus bertumbuh. Betul. Jadi mereka sendiri yang akan bertanya, mereka sendiri yang akan mau melakukan sesuatu. Nah, jadi fokus kita adalah pada proses, Pak Putra, bukan pada hasil yang instan.
1: Betul, betul. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin mungkin bertanya bagaimana, mungkin tadi sudah kita dengarkan juga penjelasan dari Deva tentang metode yang harus digunakan ya untuk mendekatkan diri kita nih ke anak-anak ini ya, seperti apa sudah kita dengarkan. Tapi ada yang ingin bertanya lagi lain, mungkin boleh ya, kita tunggu ya untuk Anda yang yang ingin bertanya di malam hari ini di 0651 44 36, ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Oke, baik, mungkin sebelum kita akan lanjutkan kembali di ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Rumah Lentera Habibi, kita jeda dulu ya sebentar ya, nanti kita kembali lagi setelah dua iklan berikut ini kami hadirkan untuk Anda.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: komunitas.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital di malam hari ini. Serta pemirsa yang sedang menonton kita mungkin di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Kita masih dalam ngobrol bareng komunitas, yaitu di komunitas Rumah Lentera Habibi di malam hari ini. Masih bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 21 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih punya waktu kita di malam hari ini untuk bertanya-tanya kedua narasumber kita yang cantik-cantik di malam hari ini yang hadir ya. Oke, bersama Taya Rumaisa selaku sebagai Ketua Lentera Habibi dan juga ada Farah Depa Rahman selaku sebagai Koordinator Literasi dan Pendidikan Lentera Habibi. Oke, baik, kita mungkin lanjutkan lagi nih. Saya ke Ataya kembali. Ataya, mungkin di awal tadi kita juga ada menyinggung-nyinggung sedikit lah ya, bagaimana mungkin strategi Rumah Lentera Habibi dalam menjaga semangat dan konsisten para relawan ini seperti apa nih Ataya?
2: Cara-cara menjaga semangat dan konsistensi dari relawannya. Sebenarnya karena relawan kami adalah ibu-ibu, okay, dan juga ya bisa kita bilang ibu-ibu yang ada di daerah sekitar rumah baca itu sendiri, Pak. Jadi relawan kita memang orang yang memang bertempat tinggal di sekitar di kawasan rumah baca itu sendiri. Jadi kadang secara jarak cukup berjauh-jauhan gitu, nggak saling berdekatan. Nah, cara kita membangun kedekatan emosionalnya adalah sebenarnya kita selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan gitu di rumah Lentera Habibi ini. Kita nggak cuma fokus di profesionalitasnya aja, tapi juga membangun kekeluargaan itu sendiri. Jadi mereka juga, para relawan tuh punya sense of belonging, punya rasa kepemilikan terhadap Yayasan Lentera Habibi, khususnya terhadap si rumah bacanya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kami dari Rumah Lentera Habibi ini nggak selalu turun ke setiap rumah baca yang ada, tapi lebih ke ibu-ibu relawan yang ada di sana yang terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang dari anak-anak yang ada di sekitaran di kawasan rumah baca itu sendiri. Nah, cara kita untuk membangun konsistensinya sebenarnya lebih ke melaksanakan program-program rutin sih, Pak. Kita jadi ada program rutin yang nantinya mengumpulkan semua ibu-ibu relawannya. Terus juga kita punya training, punya seminar-seminar yang difokuskan untuk meningkatkan kapabilitas dari setiap relawan yang ada di rumah baca. Terus juga kita juga melakukan kegiatan lapangan bersama kadang, dan juga ada reward-reward yang juga diberikan kepada ibu-ibu relawan supaya mereka terus memiliki itu rasa kepemilikan terhadap si Yayasan Lentera Habibi. Gitu, Pak.
1: Iya, berarti Ataya ini sebuah momen ya, jadi istilahnya yang membuat mungkin apalagi ibu-ibu yang dekat-dekat dengan Rumah Lentera Habibi ini juga merasakan nih ya, bahwasanya istilahnya itu memang di Rumah Lentera Habibi ini benar-benar yang dirasakan oleh masyarakat mungkin yang terdekat ataupun yang jauh di situ ya.
2: Iya,
1: di Aceh Besar ini ya. Baik. Dan juga satu di Aceh Temi yang ada ya?
2: Iya, satu di Aceh.
1: Berarti masih berjalan sampai dengan saat ini ya?
2: Masih berjalan.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini Ataya, dampak nyata apa yang sudah mungkin dirasakan oleh penerima manfaat dari kegiatan komunitas ini? Mungkin bisa kita jelaskan sedikit ini.
2: Iya. Kalau dampak nyata sebenarnya bisa kami bilang cukup berdampak ya, Pak. Selama 5 tahun kita menjalankan Yayasan Lentera Habibi ini, ada banyak sekali dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Karena sebenarnya sebelum kita melaksanakan program kerja tuh, kita bikin assessment dulu nih. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat tuh apa sih gitu. Karena kan background atau kebutuhan masyarakat di setiap daerah tuh kan beda-beda. Dan walaupun sama-sama Aceh Besar misalkan, tapi mungkin di daerah Cade sama di daerah
1: Bulungan
2: itu beda lagi gitu kan. Dari secara kondisi sosial, ekonomi juga pasti berbeda gitu. Jadi sebelum melaksanakan program kerja, kita pasti asesmen dulu yang sebenarnya dibutuhkan dari setiap masyarakat tuh apa, dan baru setelah itu kita melaksanakan program kerja. Jadi sebenarnya bentuk nyatanya kami rasa akan sangat berdampak, dan akan sangat dirasakan oleh masyarakat, karena sebenarnya program dilaksanakan juga semuanya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri gitu. Dan kalau dari sisi literasinya, ada yang dari nggak bisa membaca jadi bisa membaca, ya, terus betul. Juga dari yang nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, dan sekarang jadi punya balai sendiri gitu Pak, bisa ngajarin anak-anak ngaji itu, iya. Itu ibu-ibu relawan yang awalnya dia nggak bisa mengaji terus sekarang jadi bisa mengaji gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya program program-program yang sangat berdampak ke masyarakat.
1: Iya. Gitu. Apalagi saat ini mungkin di zaman era digital saat ini ya, mungkin di kampung-kampung ini bukan di kota aja, tuh ngomong di kampung pun gadgetnya juga sangat aktif ya gitu ya. Betul, jadi makanya lupa segalanya gitu ya. Jadi dengan juga kita menghadirkan di rumah Lentera Habibie ini ya, seperti ada yang katakan tadi, ada yang nggak bisa baca bisa baca gitu, ada yang nggak bisa ngaji bisa ngaji. Jadi inilah yang manfaat, yang dampak yang sangat nyata ya mungkin ya untuk masyarakat sekitar yang apa namanya di komunitas Rumah Lentera Habibie ini. Nah, saya ke Deva kembali nih, Deva. Oke, baik Deva, ini ada cerita nggak nih, cerita inspiratif dari peserta didik yang mengalami perubahan signifikan setelah bergabung, ada nggak?
0: Alhamdulillah ada,
1: ada, ya? Ada. Boleh cerita
0: mungkin ya. Ya, selama saya juga bergabung menjadi pengurus di Lentera Habibie ini sudah hampir 2 tahun, ada beberapa cerita, terutama itu ada dari rumah baca di Ujung Bate ya. Nah, dari situ mungkin ada banyak perubahan-perubahan positif yang kami lihat. Nah, mungkin pertama-tama di situ anak-anak yang datang hanya untuk bermain, tapi pada akhirnya mulai tertarik untuk membaca, Pak.
1: Okay.
0: Jadi ikut membaca, ikut belajar, mengaji juga di situ, ada satu balai. Jadi anak-anak sudah mulai aktif. Nah, kemudian setelah itu saya melihat juga dari mulai mereka cuman membaca ya, duduk sendiri-sendiri, kemudian mereka juga ikut menceritakan apa buku yang udah mereka baca ke teman-temannya, apa hal-hal yang menarik. Nah, kemudian yang paling terlihat itu adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Bahkan gak jarang juga mereka lebih berani untuk menyampaikan apa yang ingin mereka bicarakan kepada teman-temannya atau bahkan orang baru ya Pak ya. Jadi sangat terlihat perubahan positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang kita tahu anak itu kan peniru ulung Pak ya. Jadi kalau misalkan kondisi lingkungannya itu mungkin negatif, maka cenderung akan menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah, apabila lingkungannya itu positif, maka mereka akan cenderung mencerminkan hal-hal yang positif. Jadi lewat rumah baca ini, kami ingin membentuk lingkungan yang positif bagi anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak berinteraksi, bagaimana anak-anak bercakap itu jauh lebih baik ke depannya, Pak. Begitu, Pak Putra.
1: Iya, baik. Kemudian berikutnya ini kan kita ingin tahu juga tantangan ya, mungkin sebagai koordinator literasi pendidikan Deva sendiri ini ya, apa nih tantangan mungkin yang dihadapi dalam mengembangkan program literasi di tengah ya seperti kita ngobrol tadi ya, jadi di era digital saat ini nih ya, seperti apa ini?
0: Era digital ya, tantangannya tentu ada Pak, bahkan mungkin kami juga mendapatkan beberapa masukan atau keresahan dari orang tuanya sendiri, yaitu yang kita tahu bagaimana teknologi makin berkembang, penggunaan gadget itu bukan cuman di orang dewasa, tapi di anak muda juga, anak-anak juga, jadi orang-orang dewasa, orang tua itu mulai khawatir pada anaknya, karena di sini adalah penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak. Nah, teknologi itu kan bermanfaat ya Pak Putra. Nah, apabila digunakan dengan bijak. Nah, kalau misalkan digunakan dengan tidak bijak, maka kita khawatir anak-anak itu jauh akan lebih tertarik terhadap hiburan yang instan. Sekarang kan ada istilahnya brain rot ya. Anak-anak scrolling TikTok, scrolling Instagram, jadi kayak berjam-jam, bahkan gak sadar waktu, tiba-tiba aja udah selesai. Nah, jadi mereka lebih memilih untuk scrolling daripada membaca atau belajar. Nah, jadi Rumah Baca Lentera Habibie ini ingin berupaya menghadirkan bagaimana caranya interaksi atau bagaimana caranya menampilkan bahwasannya belajar dan juga membaca itu tetap menyenangkan bagi anak-anak. Jadi tetap atraktif, tetap menyenangkan seperti itu. Nah, jadi tantangannya adalah bukan melawan gadget, tapi kita mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan gadget itu secara sehat dan juga seimbang Pak Putra.
1: Iya, itu dia tantangan yang mungkin agak lebih ini juga ya. Jadi mungkin di apalagi di pelosok-pelosok ini ya, semoga saja enggak ada yang apa namanya, kita sendiri enggak jadi ibaratnya anak-anak enggak maulah, kita enggak mau belajar, mau jajan aja gitu ya. Oke, baik. Nah, ada yang masuk telepon, kita coba terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Putra.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Cuk Abang Hitam.
1: Cuk Abang Hitam, enggak nampak ya? Gimana Cok Abang, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa Cok Abang langsung saja bertanya di malam hari
3: ini. Boleh. Saya mau bertanya masalah ini. masalah anak-anak ini, apakah terhadap Save the Children atau UNICEF ada bantuan? Nah, itu aja. Terima kasih,
1: Bang. Oke, itu aja. Ya, terima kasih aja, Bang Hitam.
3: Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin bisa ditanggapi ketua langsung ya. Boleh ya, Ataya? Boleh ya.
2: Kalau sampai sekarang sebenarnya kita belum ada kerjasama secara langsung ya Pak, sama Save the Children dan juga UNICEF. Apalagi sekarang kan UNICEF baru aja tutup kantor di Aceh. Jadi sampai sekarang sebenarnya kita belum ada hubungan langsung yang belum ada hubungan langsung yang bekerja sama dengan UNICEF dan juga Save the Children.
1: Kecuali gitu. Di lokal sendiri?
2: Gimana Pak?
1: Maksudnya di daerah tempat kita sendiri seperti mungkin program-program didukung oleh pemerintah juga mungkin gitu ada?
2: Kalau program didukung pemerintah sejauh ini sebenarnya kita lebih kerjasama sama LSM, itu kayak Flower Aceh, terus juga ada Youth ID, terus juga kita bekerja sama sekolah, lebih ke sekolah gitu. Jadi kita juga melaksanakan program-program kerja di sekolah yang fokusnya sebenarnya memberikan psikoedukasi juga, terus ada pendidikan damai itu tadi gitu Pak.
1: Ya berarti jelas Abang Hitam sudah dikatakan oleh ketua bersama Ataya sendiri tidak ada istilahnya kalau misalkan dukungan bantuan atau dari di save ya seperti apa tadi satu lagi
2: Save the Children
1: ya itu dia Coba Hitam, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini Coba Hitam. Oke baik, saya mungkin ke Ataya nih nah mungkin bagaimana cara melibatkan orang tua nih dalam mendukung program literasi dan pendidikan ini, mungkin bisa disampaikan kembali nih.
2: Kalau cara melibatkan orang tua di masyarakat di program kita sebenarnya karena tadinya awalnya setiap program kerja yang kita laksanakan itu punya asesmen awalnya gitu, kebutuhan di masyarakatnya apa. Jadi asesmennya itu lebih ke orang tuanya sih Pak sebenarnya kita. Karena kan programnya yang disasar langsung adalah anak-anaknya, literasi di anak-anak dan juga perempuan. Tapi fokusnya kalau asesmen kan pasti lebih ke orang dewasa karena anak-anak kadang belum bisa memberikan feedback yang lebih rigid gitu terkait apa yang mereka butuhkan. Jadi kadang kita mengasesmen si orang tuanya, kira-kira apa nih masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakatnya dan juga masalah yang ada di anak-anaknya yang kira-kira butuh kami bantu untuk kami kembangkan atau kami isi nih ruang-ruang kosongnya gitu. Jadi pelibatan orang tua di awal di asesmen itu tadi, kemudian juga kita melibatkan orang tua di setiap program. Jadi relawan-relawan itu sebenarnya adalah orang tua dari anak-anak yang ikut di rumah baca itu Pak sebenarnya. Jadi orang tua juga ikut dilibatkan. Orang tua juga nanti ikut di beberapa program-program seperti ada training juga, ada seminar juga untuk mengisi waktu mereka dan juga memberikan literasi juga sebenarnya kepada orang tua dan terutama kepada perempuan itu tadi Pak.
1: Jadi selain kalau di masyarakat sendiri juga harus ya mendukung juga nih ya kan dalam komunitas rumah Lentera Habibi ini ya, agar semuanya bisa setidaknya kita tidak sendiri atau sendiri, apa gitu. Jadi di belakang itu ada masyarakatnya juga gitu pendukung lain.
2: Iya, karena sebenarnya kalau misalkan orang tuanya enggak support, otomatis anak-anaknya juga enggak akan bisa ikut kegiatannya.
1: Betul. Baik. Saya ke Deva lagi nih Deva. Mungkin pesan mungkin kita pengin tahu dan motivasi ya bagi generasi muda nih agar semakin peduli nih terhadap pentingnya literasi sebelum kita nanti closing statement ke ketua nanti. Silakan Deva.
0: Baik, berarti pesan atau motivasi untuk
1: ada tambahan nggak? Nah, ingin ditambahkan lagi mungkin?
0: Oh, tambahan mungkin nggak ada ya?
1: Nggak ada, boleh, boleh. Iya, baik. Juga. Pesan dan motivasi lah ya bagi generasi muda ini.
0: Baik, mungkin langsung masuk saya ke pesan dan motivasi untuk generasi muda. Berarti ini juga pesan dan motivasi untuk saya sendiri. Benar Pak. Jadi pesannya adalah mungkin saya akan mengajak generasi muda terlebih dahulu. Mungkin teman-teman kaula muda, ayo kita mulai dulu, enggak harus nunggu itu sempurna, tapi mulai dulu dari hal-hal kecil, habit-habit kecil. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah literasi itu kan bukan cuman soal membaca seberapa tebal buku yang kita baca atau seberapa banyak buku yang kita baca setiap tahunnya. Tapi literasi ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa memperoleh informasi. Yang kedua itu bagaimana mengajarkan kita cara berpikir kritis. Kemudian belajar sepanjang hayat, yang artinya selama kita masih hidup kita terus belajar nih Pak Putra ya, terus belajar berkembang. Nah di era digital sekarang informasi itu kan ngalirnya deras sekali ya, tidak bahkan tidak ada sekat. Jadi di sini kita diuji bagaimana caranya kita untuk memilih informasi. Jadi di sini ujiannya, titik beratnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan informasi secara valid gitu ya. Nah mungkin bagi generasi muda, bagaimana caranya memulai ya, untuk memulai membaca. Nah mungkin kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, atau kita mulai dari hal-hal yang sederhana sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah mungkin dari saya, mungkin sarannya, kalau memang teman-teman ada keinginan untuk baca buku, silahkan baca buku, mungkin buku-buku yang tipis. Nah kemudian dilanjutkan, mungkin kalau memang ada teman-teman yang lebih suka baca artikel dari smartphone kita nih Pak Putra ya, kita bisa mengakses semuanya, ada Google, ada sosial media, dari situ kita bisa mengakses informasi beragam. Nah di situ kemampuan kita diuji, bagaimana apakah infonya valid atau enggak, di situ bagaimana kemampuan kita berpikir kritis. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin gak suka membaca, bisa mengandalkan auditory, mungkin bisa dengar podcast atau radio gitu ya. Nah mungkin ada podcast-podcast yang
1: seperti
0: seru,
1: kita di malam hari ini juga.
0: Benar ya. Ada RRI, benar ada podcast yang seru. Mungkin ada podcast-podcast Gen Z ya di luar sana, seperti mungkin saya bisa sarankan 3 ya, top 3 Pak ya. Ada podcast Suara Berkelas di YouTube, ada kalau misalnya pengen belajar agama ada podcastnya Ustadz Felix, mungkin teman-teman yang suka sense of humor ada podcastnya Raditya Dika ya Pak ya. Nah yang selanjutnya mungkin bisa teman-teman berdiskusi dengan sesama teman-teman, misal kayak di kedai kopi nih ya Pak ya, di warkop kita, datang sama-sama, ayo kita bedah buku, ayo kita diskusi malam ini. Nah jadi literasi itu bukan soal banyak yang membaca atau menulis, tapi bagaimana kita terus mengembangkan kemampuan kita untuk terus belajar setiap harinya. Begitu Pak Putra.
1: Iya, jadi seperti apa Deva katakan juga tadi, jadi kedai kopinya sambil ngopi ya main game takutnya. Apalagi yang remaja-remaja ini ya. Jadi langkah bagusnya mungkin kita ambil hal yang positif ya, seperti Deva katakan tadi ya. Sambil duduk di kedai kopi, apa salahnya kita buka buku ya. Bener. Kan yang hal-hal positif ya, mungkin ada artikel-artikel yang dibacakan di situ. Jadi supaya menambah wawasan gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, baik Deva, saya mungkin terakhir ke ketua lagi nih, ke Ataya Rumaisa. Nah, Ataya, harapan dan rencana apa nih jangka panjang di Rumah Lentera Habibie ini ke depannya ini?
2: Iya, kalau bicara rencana jangka panjangnya, sebenarnya karena fokus dari Rumah Lentera Habibie ini sekarang lebih ke impact dan juga visibility-nya Pak. Jadi kita lebih fokus ke impact apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan sejauh apa kita bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi kita berharap sebenarnya Rumah Lentera Habibie ini bisa terus menjadi ruang yang aman untuk masyarakat, terutama anak dan juga perempuan, untuk terus belajar, dan juga menjadi apa ya, menjadi komunitas yang inklusif dan juga terus berdampak di masyarakatnya. Karena fokusnya tadi impact, kita pingin terus bisa berdampak ke masyarakat, walaupun dari hal-hal yang kecil, mulai dari literasi, belajar membaca, atau juga membiasakan untuk membaca. Saya rasa itu akan sangat berdampak di masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di daerah 3T itu tadi.
1: Iya, baik. Berarti ini salah mas sedikit, berarti kolaborasi juga dengan pihak lain, sekolah, orang tua, dan juga apa namanya, lembaga mitra, dan juga mendukung kegiatan di komunitas Lentera Habibie ini seperti kita memang harus punya peran ya.
2: Iya,
1: betul sekali ya. Baik. Nah, juga ini waktu juga tidak terasa ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita di malam hari ini. Banyak inspirasi-inspirasi yang mungkin kita dengarkan bersama Ataya Rumaisa selaku sebagai Ketua Rumah Lentera Habibie, dan juga ada Farah Deva Rahman selaku sebagai Koordinator Literasi dan Pendidikan, dan tentang semangat ya, berbagi tentunya, kepedulian juga, dan upaya nyata dalam memberdayakan masyarakat juga itu. Jadi semoga mungkin apa yang disampaikan dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus menebarkan kebaikan sekecil apapun itu bentuknya. Dan terima kasih ya untuk Ataya dan juga Deva sudah hadir di Pro 1 RRI Bandar Aceh di malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin di kesempatan berikutnya dalam ngobrol bareng komunitas di Lentera, Rumah Lentera Habibie ini. Baik, saya juga Putra pamit undur di malam hari ini. Demikian untuk ngobras kita tentang komunitas Rumah Lentera Habibie untuk edisi hari ini 2 Juni 2026. Ya, akhirnya putra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam.
4: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul 20.10 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, semua lagu dari vokal Vina Padiwinata dengan judul lagunya Logika. Dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 22 malam, lebih 19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sampai nanti ke pukul 23 malam, kita nanti hadirkan di Jazz Music ya, di pukul 23 malam dengan lagu-lagu pop Indonesia masih kami hadirkan. Tentunya mungkin lagu di malam hari ini, nanti di pukul 23 malam kami hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah ini lagu dari vokalnya Mawar Hadid Jongs, ya, dengan judul lagu ini, Sedang Sayang-Sayangnya. Dan ada dari vokal Luna, Selepas Kau Pergi, kami hadirkan juga ke ruang negara Anda. Selamat malam pendengar, dan selamat mendengarkan frekuensi 97,7 MHz.

0: Ayah, Bunda, terima kasih ya. Maafin ya, Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penuhi hak mereka adalah kewajiban pemerintah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Baik, pendengar Pro 15 pada berada semua lagu dari vokalnya grup band The Rain dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Dan sudah mengantarkan waktu kita juga ke pukul 22 malam lebih 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, masih dengan lagu-lagu yang cukup populer mungkin di era tahunnya ya, kami hadirkan untuk Anda. Berikut ini dari The Massive, duet bersama Faris RM, judul lagunya Kau Yang Tak Pernah Tahu. Ya, seperti apa lagu yang kita dengarkan saja pendengar di malam hari ini. Dan nanti dari Kangen Band kami siapkan juga dengan judul lagunya Cinta Sampai Mati.

Untuk merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alam tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

And وَاتَّقُوا

Saudara pendengar di mana Anda berada dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Putra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kamu.

YouTube Masjid Raya TV dimanapun Anda berada. Sembari kita beritikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian subuh yang insya Allah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz kita persilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada hari ini pertemuan perdana kita ba'da Idul Adha. Semoga pertemuan ini selalu diberkahi oleh Allah. Baiklah, kita melanjutkan materi yang lalu, masih tentang bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Ini harus kita upayakan, karena kalau ruh kita tidak bercahaya, maka kehidupan, esensi kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan. Kalau kehidupan kita jauh daripada sebuah harapan, maka kematian kita pun akan jauh daripada harapan, jauh daripada husnul khatimah, na'uzubillah. Karena kehidupan ini adalah tolok ukur daripada sebuah kematian. Jadi kita melanjutkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka wa iyaka antasila ilaihim bila zaj. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hazil ajasadu qasfu tuyur wastaballad dawab. Fatafakar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tiri Al-Alawi wahina tasma'u tanina tiblin irji'i alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Tutiru sa'idan ila antaq'ada fi a'ali burujil jinan kama qala alaih salatu wassalam. Ihtazza Rasul Rahman min mauti Sa'd ibn Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelumnya diceritakan, hendaknya kita menjadikan semangat, memberikan semangat kepada ruh dan memberikan harapan pada dalam jiwa kita dan juga yang lain, bahwa kita akan menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah. Setiap waktu kita dipanggil oleh Allah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita, takullah engkau, iyaka wa iyaka. Takullah engkau, bahwa engkau akan datang kepada mereka itu tanpa bekal. Artinya teman-teman kita yang sudah duluan meninggal memanggil kita. Kita punya kerabat, punya teman, punya guru akan memanggil kita. Bagaimana kalau kita bayangkan kita datang kepada mereka tanpa kita membawa bekal? Dari sini kita datang pergi umrah atau kita pergi ke Medan. Kita membawa bekal, kita membawa duit, membawa pakaian. Kalau kita datang ke alam barzah, pulang kita kepada Allah Ta'ala. Perjalanan tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita sampaikan kemarin. Berapa jauh rute perjalanan yang akan kita lalui sementara kita tanpa bekal. Jadi Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa tubuh kita ini adalah ibarat sangkar burung. Tubuh kita ibarat sangkar burung. Dan juga ibarat kandang sebuah binatang. Ini jasad manusia seperti sangkar burung. Dia tempatnya tinggi. Sangkar burung itu tempatnya tinggi. Berbeda dengan kandang binatang. Kalau kandang binatang, tempatnya di bawah. Tempatnya di bawah. Ini ada dua model, kata Abu Bakar Siddiq. Fatafakkar, coba kalian perhatikan, berpikirlah kalian pada diri engkau. Min ayhima anta, engkau itu berada di pihak mana? Apakah kita sebagai jasad kita sebagai sangkar burung, atau jasad kita itu ibarat kandang binatang yang masing-masing itu ada akibatnya sendiri, modelnya sendiri. Jika engkau daripada pihak burung yang tinggi, maka kita akan, di saat kita mendengarkan suara panggilan, irja'i, kembali kamu. Nah, ini maksud kita mendengar suara panggilan, yaitu panggilan daripada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita berpindah min daril fana min malaikatir rahman wa huwa indan nas'i, ketika kita nazak. Dalam bahasa Aceh juga sama, bahasa Arab nazi, bahasa Aceh nada, bahasa Aceh yang menzo, naza, nada. Itu di saat kita sakratul maut. Bagaimana kondisi kita di saat sakratul maut ini? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau gundah. Wa afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana yang Allah janjikan. Dijanjikan kita oleh Allah kalau kita berada di posisi ibarat sangkar burung. Sebagaimana burung kalau dilepaskan daripada sangkar, dia akan terbang tinggi. Terbang tinggi berjumpa dengan Allah. Jadi ibadah roh kita juga demikian. Kita akan mendengarkan panggilan Allah, sadar bahwa pada saat itu kita kembali kepada Allah. Dan kita sudah siap. Sudah siap pada saat-saat kita kembali kepada Allah dengan perbekalan-perbekalan yang ada pada kita. Sehingga nanti, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang baik, nafsul mutmainnah. Kita masuk dalam nafsul mutmainnah, tidak masuk dalam nafsul ammarah, nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah itu masih 50-50, itu belum tentu baik. Kalau nafsul ammarah itu sudah pasti, itu sudah pasti tidak baik. Nah, ini makanya ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita dituntut berpikir berpikir tentang bagaimana menghidupkan roh. Kalau roh kita tidak bercahaya, maka ini tidak akan nampak kepada kita. Inilah yang dikatakan dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, cahaya yang ada di dalam jiwa kita. Bagaimana kita sampaikan kemarin itu kan, bangunlah jiwanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya. Kita terbalik, membangunkan badan, jiwanya entah terbangun atau tidak. Itu kayaknya tidak. Sehingga Nabi itu mengatakan kan, an-nasu niyamun, manusia itu mati. Faiza matu, kapan jiwa kita terbangun? Faiza matu fasekadu, apabila kamu sakratul maut, matu ubailal mauti, sedikit sebelum mati. Fasekadu baru terjaga. Ini mayoritas, mayoritas kata Rasulullah ini. Jiwa kita mati, gelap. Sementara maddah kita, jasad kita yang bangun. Terbalik daripada tema yang disampaikan oleh Imam Al-Tirmidzi, isyraqatur ruh wa zulmatil maddah, bercahayanya roh, gelapnya materi. Kita, materi kita yang kita cahayakan, kita bangunkan, sementara jiwa kita tertidur. Nauzubillah. Ini yang terjadi pada kita. Maka bagaimana kita menjemput kesadaran, kesadaran. Nah, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, di saat kita dipanggil irja'i, tatutayru sa'idan ila antaquda fi ali burujil jinan, maka engkau akan naik, burung itu akan naik. Naik, ibaratnya engkau itu akan naik, karena engkau itu minat tayril alawi, burung yang tinggi, ila kepada bahwa naik engkau fi a'ali, pada tempat yang tinggi, naik jembatan tangga surga. Kita naik kepada tangga surga. Nah, keluar roh daripada jasad kita kepada taman surga, sehingga di sana dia akan bersenang-senang. Sebagaimana berkata Nabi alaihi salam, ihtazza arasyur rahmati, bergetarlah aras saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, bergetar aras. Bergetar aras ada dua, karena senangnya aras dan karena marahnya aras. Ini karena senang. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah. Sama juga dengan kita menangis. Menangis ada dua. Ada air mata bahagia, ada air mata duka. Tiga bertambah, ada air mata buaya loh. Air mata buaya. Kalau air mata buaya, katanya kan, kalau buaya itu dia mengeluarkan air mata tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Air mata buaya itu air mata tipuan. Kalau buaya mengeluarkan air mata itu menjadi obat dia. Menjadi obat. Dan tidak pernah menyesal. Ini kalau kita air mata, ya air mata menyesal, nangis, duka, dan air mata bahagia. Ini juga aras demikian. Di sana aras menyembut roh-roh yang mulia, dia bergetar juga. Sama juga kalau terjadi perceraian di antara manusia. Sudah nikah, cerai, setiap orang yang bercerai itu bergetar aras, bergetar. Karena ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi orang-orang yang mulia itu maka akan ditempatkan pada yang mulia. Ini kalau jasad kita itu ibarat burung tadi, ibarat sangkar burung. Wal iyazu billahi in kunta minad dawabis sufli. Kama qala Allah taala. Dan kita berlindung daripada Allah. Nauzubillah. Berlindung daripada Allah seandainya engkau berada pada pihak binatang yang berada di bawah. Sebagaimana kata Allah taala, ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu laksana binatang. Siapa mereka itu? Manusia. Binatang itu berada di bawah kita. Di bawah. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat perjalanan hidupnya. Lebih buruk kita daripada binatang. Ini ada sebuah hadis. Innallaha raqaba fil malaikati al-aqla bila syahwat wa raqaba fil bahaimi asyahwat bila aqlin wa fi ibni adam kilahima fa inna ghalabat aqluhu syahwatahu fa wa khairun minal malaikah wa inna ghalaba ghalabat syahwatu al-aqla bahwa syarul minal bahaim. Allah memberikan akal kepada malaikat tanpa syahwat, dan Allah memberikan kepada binatang syahwat tanpa akal. Jadi binatang itu nafsu toh, tanpa akal. Tidak ada yang bisa mengintervensi ataupun menjaga, memerintah, mengawal syahwat yang ada pada binatang. Jadi binatang hantam kromo, puyang naik dekat. Pajuh padi, pu padi gok, pu padi tanyo, ho padi poi hum. Artinya tanpa perhitungan itu binatang. Tanpa SOP, tanpa aturan kehidupan. Nah kita melihat di saat kurban kan ada lembu yang lari-lari ya. Kalau dia punya akal, ini aku mau dikurbankan, mau menjadi kendaraan di yaumil kiamah. Nah ini enggak, malah dia orang-orang disepak oleh lembu itu, kayak dia pikir kita bola kan. Itu karena binatang itu ya demikian, tidak punya akal dia. Kalau kepada manusia dua-duanya ada akal dan ada nafsu, sehingga nafsu ini dikawal oleh akal. Kalau nafsu tidak dikawal oleh akal, ini yang parah. Maka kalau manusia itu didominasi oleh akalnya dan dibingkai oleh iman, mengalahkan nafsu, maka orang itu khairun minal malaikah, lebih bagus daripada malaikat. Desilnya lebih tinggi daripada desil malaikat. Hanya debat dengan desil okahanali desil kabih. Jadi kalau dia didominasi oleh syahwat, nafsunya yang dikedepankan tanpa dibarengi dengan akal, itu lebih goblok daripada malaikat, daripada binatang. Syarun minal bahaim, lebih jahat daripada binatang. Itu kata Rasulullah. Kata Allah, balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ini wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, janganlah kita sama dengan binatang, bakal lebih sakit kita. Itu dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahu nabiyya. Dia punya mata, ayunun la yusiru nabiyya, tapi tidak bisa melihat kebaikan. Ada majelis ta'lim, ada pengajian, dia tidak ikut. Tidak nampak pada dia pengajian itu. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Punya hati, kulub. Punya akal. La yafqahu nabiyat, tapi dia tidak mau memahami kebaikan itu. Dia tidak pernah berpikir pada kebaikan. Sehingga kebaikan tidak datang kepada dia. Ini yang balhum adal. Ini na'uzubillah. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak ada pada kita. Sehingga fala, kalau demikian adanya, fala ta'manu min intiqalika min zawiyatid dari ila hawiyatin nar, maka tidak amanlah engkau daripada berpindah engkau ujung dunia kepada ujung neraka. Tidak aman perjalanan kita. Coba bayangkan, innalillahi wa inna ilaihi, kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah, tetapi kita tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah di mana? Dalam surga, ke surga. Karena dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma izin nadiratun ila rabbiha faradira. Kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kapan, siapa yang berjumpa dengan Allah? Orang yang masuk surga. Maka orang yang benar-benar kembali kepada Allah, orang yang masuk surga, karena akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tapi orang yang ke neraka, dia tidak sampai kepada Allah. Ini orang yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali kepada dawab, kepada binatang. Ini tidak aman. Dia akan berpindah min zawaitiddar, daripada ujung dunia, ila hawiyatin nar, kepada ujung neraka. Hawiyah, ada satu lubang, satu tempat di dalam neraka. Ini na'uzubillah. Karena kita termasuk dalam asyqia, orang yang celaka. Minal asyqia'i yakunu mautuka sababan lidukhulin nar. Kematian manusia yang demikian itu menjadi sebab bagi dia masuk neraka. Maka kalau kematian yang endingnya kita akan masuk neraka, ini tidak aman. Dan na'uzubillah, tidak aman di sini bukan seperti di dunia. Kalau kita tidak aman di Banda Aceh, misalnya ada insiden di Banda Aceh, kita boleh berpindah kepada Pidi, Aceh Utara, kita bisa bergeser. Kalau perjalanan kita di Yaumil Qiyamah nanti, di Padang Mahsyar, kemanapun kita bergeser, tetap kondisi kita demikian. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, kita semakin tinggi digenangi oleh laut keringat dosa. Maka di sana kita nanti menuju kepada mizan di Padang Mahsyar. Kita mungkin berangkat daripada Banda Aceh setelah kita dibangkitkan oleh Allah. Diriwayatkan dalam kitab-kitab, dalam hadis, perjalanan kita di dalam laut keringat dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita tenggelam. Ada orang yang tenggelam sampai kepala. Ada orang yang tenggelam sampai hidung, sampai mulut, sampai dada, sampai perut, sampai paha, sampai lutut. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak keringat yang menggenangi perjalanannya. Tidak ada dosa, ya aman. Kalau tidak ada dosa, mungkin ada yang bagaikan mobil, ada yang kalbarkil khati perjalanannya. Kalau ma'al faizin, orang-orang yang menang, aulia, syuhada dan salihin, dan juga orang yang sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faizin. Ay ma'al faizin, orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, masuk surga beserta orang yang menang.
1: ini bi ghairi hisab, VIP, jalur khusus. Setelah bangkit mereka langsung di pintu surga tanpa padang mahsyar, tanpa hisab, tanpa siratal mustaqim mereka. Ya, yang kita nyawa menurut nyandu. Dan melekai bujroh. Itu. Sehingga aman kita berada di surga. Ya, ruya ada riwayat. Annal Hasan al-Basriya rahmatullah alaihi mu'tiyallahu syurbatu ma'in baridin. Falamma akhazal qadha husya alaihi wa saqata min yadihi. Falamma afaqa qila lahu ma balaka ya Aba Sa'id qala zakartu amniyata ahli nar hina yaquluna lil jannah an afiyadu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah min ni'amil jannah. Diriwayatkan bahwa Hasan Basri rahmatullah pernah diberikan sebuah gelas air yang dingin, diberikan oleh seseorang kepada beliau gelas berisi air yang dingin. Hasan Basri ini termasuk beliau dalam tokoh tasawuf juga dan tokoh tauhid. Maka manakala mengambil gelas tersebut pingsan Hasan Basri, pingsan beliau dan jatuh gelas itu pecah. Maka manakala sembuh, qilalah ditanyakan kepada beliau, ma balaka ya Aba Sa'id, kenapa engkau wahai Aba Sa'id, ada apa gerangan sehingga di saat engkau memegang gelas itu pingsan, jatuh gelas pecah. Qal, beliau menjawab, zakartu amniyata ahli nar, aku teringat permintaan ahli neraka. Di saat beliau memegang air yang dingin, beliau teringat bahwa ahli neraka itu meminta, sebagaimana kata firman Allah Ta'ala, mereka berkata bagi ahli surga. Jadi ahli neraka berkata kepada ahli surga, ini jangan tanya apakah dekat neraka dengan surga, itu nanti bagaimana gambaran yaumil kiamah, karena kita sama-sama belum pengalaman, tapi kita percaya dengan iman. Ada dialog nanti antara ahli surga dengan ahli neraka, apakah pakai handphone atau pakai apa, nanti kita lihat. Pokoknya ada terjadi dialog antara ahli surga dan ahli neraka sebagaimana digambarkan oleh Allah. Dan ini yang terbayang oleh Imam Hasan Basri ketika dia memegang gelas air yang dingin. Apa kata ahli neraka kepada ahli surga? An afidu alaina minal ma, berilah kepada kami air. Ahli neraka meminta air kepada ahli surga. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang diberikan kepada kamu oleh Allah. Diminta. Karena ahli neraka itu tidak dikasih apa-apa, yang ada cuma mereka terbakar. Dibakar oleh neraka. Dan pada saat kita terbakar dengan api neraka, kita tidak mati-mati. Mati itu hanya sekali. Hidup dua kali, mati sekali kita. Kecuali orang Israel dulu ada mati dua kali. Kita mati hanya sekali, hidup dua kali. Hidup yang kedua nanti hidup yang tidak mati-mati lagi. Makanya dalam Al-Quran, kullama nadidat junuduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Manakala terkelupas kulit mereka itu karena panasnya api neraka. Terkelupas kulit kita, habis kulit, habis daging kita. Badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyazukul azab. Kalau bahasa Aceh, liyazukul azab, mengajrai. majrai, supaya dia merasakan azabku, kata Allah. Jadi dibakar lagi, habis lagi, diganti lagi, tidak mati-mati. Sehingga kita orang yang bukan beda dengan kita, orang yang ahli neraka itu minta kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kalah aku air atau apa saja yang ada pada kamu, min ni'amil jannah, daripada nikmat surga. Ini kaum muslimin, para jamaah dan pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pelajaran kepada kita. Kita jangan hanya memantapkan materi jasad kita tau. Jangan hanya kita berpikir kepada jasad jasmani kita tau. Tetapi bagaimana kita berpikir kepada ruh kita, jiwa kita. Sebagaimana juga digambarkan oleh W.R. Supratman dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan kita bangunlah badan dulu, kapan jiwa terbangun? Fa'idha matu fastaikadu, kata Rasulullah, bila kamu mati maka kamu terjaga. Wal'iyazubillah, kita berlindung daripada Allah daripada demikian. Semoga pengajian kita pada hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, momentum yang terbaik kepada kita untuk kita menjadikan jiwa kita menjadi jiwa terbaik, sehingga kita masuk dalam list panggilan Allah, ya ayyatuhan ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan ridha kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sari berita, karhutlah hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Berikutnya, perusahaan ditutup PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor wali kota Sebulu Salam. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu sebaran titik api. Informasi selengkapnya disampaikan Anwar Yunus.
2: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Teku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
3: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang, ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapat laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jampawan, itu di Desa Lapang.
2: Sementara itu, Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
4: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
5: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
4: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
5: Punya masyarakat. Ya, masyarakat.
4: Bukan lahan sawit nih Pak ya? Ya,
5: lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
2: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu Anwar Yunus melaporkan.
1: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor wali kota Sebulu Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
6: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor wali kota Sebulu Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedako Sebulu Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensulu Salamakmur sekaligus perwakilan kerja Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sulu Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
7: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Sulu Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
6: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Sulu Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Sulu Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahmud Tahir.
8: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri, menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
9: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita ramalkan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat. Nah, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak ada, di Mekah juga tidak ada perubahan apa-apa, seperti jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
8: Meski aspek keamanan terjamin, Ustaz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
9: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket saja. Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah kan, tapi kita itu bukan persoalan, mungkin mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan tadi keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana berarti kita harus ikhlas.
8: Pihak travel menghimbau kepada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sulu Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Saudara, jamaah haji Kota Lusmawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut Laporan Muhammad Sofyan.
10: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar sani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
11: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
10: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
12: Kementerian Agama Kemenak Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nangro Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Was Liah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian dan program kerja demi kemaslahatan umat.
13: Radio RRI menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
12: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
14: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Ya. Pulang membawa roti samani. Kerjasama kita terjalin kokoh.
12: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
15: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Atau selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentu di 97.7 FM ataupun juga Anda mendengarkan kami melalui air digital atau streaming ya. Selamat pagi yang baik dan ya selamat mempersiapkan segala hal, segala sesuatu yang menjadi penting ketika Anda berada di tempat pekerjaan nanti ya. Dan mungkin Anda bisa cek kembali sebelum Anda berangkat agar nanti tidak ada yang tertinggal satu hal apapun ketika berada di tempat Anda bekerja. Dan ya, pendengar di pagi hari ini tentunya masih bersama saya Dimas. Kita bersama di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Rabu ya, 3 Juni 2026. Di awal bulan Juni tentu kita punya hal-hal atau rencana-rencana baru, rencana-rencana besar, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya di sepanjang Juni. Dan pendengar, nanti tepat pukul 7 juga kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.